Pegat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: tengok saya bengkak. Orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Garek. Depan kota kereta api, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak intan dari kampung pada tangkap botol kanan. Buat projek tangan dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dah saya nak tolak. Saya nak tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: dimensi rock jiwang.
1: Di dekat tapi jauh,
2: hanya padamu. Terbuka hatiku.
3: Dimensi rock jiwang.
0: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
3: hanya di Pira FM untuk kau mengaja.
4: Apa khabar anda?
5: Irama Bollywood. Melodi memikat.
6: Chal chal chal mere saathi. Oh mere hati.
5: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
7: Ajnabi mujhko itna bata. Dil mera tu pareshan hai.
5: Hindi Hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam, hanya di Pera FM untuk kau mengaja.

Ya, selamat pagi. Ha, sedang bersarapan ketika ini. Selamat bersarapan sambil minum air kopi. Ha, tak kisahlah kopi ke matcha ke. Yang penting, jangan manis-manis sangat. Okay? Ha, lebihkan manis dalam senyuman is okay. Itu tak ada masalah. Alright, dan juga ha, kita nak santuni rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita. Dan juga hari ini sajalah kita nak sembang-sembang yang simple-simple, yang tenang-tenang saja hari Sabtu kan. Ha, hari tak nak stres-stres. Ha, jadi kita nak tahu jugalah hari ni koma nak buat apa. Ah, boleh kongsikan bersama-sama dengan kami 0102-007-055. Dan juga sambil-sambil tu kita nak kongsilah untuk kepada pencipta-pencipta kandungan. Sekarang ni ramai orang suka buat konten, macam-macam konten. Ada pula sekarang ni kan dah canggih, ada AI dan sebagainya. Jadi kadang-kadang Fina sendiri pun radit bila tengok konten-konten yang melibatkan AI ni kan, banyak-banyak dia apa kata, video-video pendek, ada nasihat, ada pengajarannya. Dan juga kadang-kadang ada juga yang kita rasa macam boleh ke macam ni. Jadi pencipta-pencipta kandungan ataupun yang buat konten tu kena lebih alert lah. Ni Fina nak kongsi mengenai pencipta kandungan ni ataupun pengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab. Adab sangat penting ya. Adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan juga menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, walaupun ramai yang ingin mengetahui perkembangan dan keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri itu, namun tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial. Katanya lagi, kita faham ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir, tapi sebenarnya tak semua perlu benda perlu dikejar lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah, kita boleh berbeza pandangan, tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan. Betul tu, macam-macam konten kita nampak, kita boleh orang kata lihat dan saksikan sendiri. Tapi kadang-kadang ada adab yang memang tak diikuti. Jadi silakan kita sama-sama untuk menjaga adab kita. Alright, dan juga kiriman dari rakan-rakan kita kongsi hari ini nak buat apa. Ini rakan kita ni bagi tahu, Ina dari Malim Nawa, pagi Sabtu ni nak ke Ipoh, nak ke UTC Ipoh, banyak betul urusan nak kena settle hari ni, daripada urusan dokumen sampailah beberapa perkara yang dah lama tertangguh. Tangguh punya tangguh, rasa macam kena denda ni katanya. Jadi hari ni memang misi dia satu je, nak datang ke Ipoh, nak pergi ke UTC, nak uruskan semua sekaligus kalau boleh lah. Harap urusan dipermudahkan. Kalau boleh tak naklah berulang kali, banyak kali pergi balik, pergi balik. Maklumlah kita ni jauh sikit. Jadi kalau boleh sempat balik sebelum tengah hari. Jadi doakanlah semoga urusan dipermudahkan, lancar segala urusannya. Okey. Dan juga lagi Mantasha dari Bercam ada bersama dengan kita. Terima kasih Mantasha dari Bercam. Nah, buat semua rakan grup SBBMB Ipoh, terutama buat Encik Mai Zunir Mustafa Taman Meru 2B dan Encik Zainal Abidin Tok Iban, semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Dan juga Kak Marhama pun ada juga pagi ni bersama dengan kita. Aktiviti Sabtu ni biasalah buat kerja-kerja rumah, ngemeh, nyapu, nyiram pokok-pokok dalam pasu, nyidak kain, lipat kain bertimbun. Kak tak ada anak perempuan, redor je ketentuan Allah. Hata betul lah tu, memang itulah kerja kita kan. Hari Isnin sampai Jumaat kita sibuk dengan tugasan di pejabat, di tempat kerja dan sebagainya. Sabtu Ahad ni lah, itu belum campur lagi ada rasa malas-malas sikit tu kan, ada rasa macam nak rehat je, nak tenang-tenang, nak chill-chill pun ada juga. Itu final lah tu. Tak ada orang lain, tak kata orang lain, kata diri sendiri lagi senang ya. Okey, Azlan dari Taman Bercam Jaya kata, Sabtu ni nak buat sesuatu yang jarang saya buat. Apa dia tu? Saya dah tinggalkan telefon sekejap dan bawa family jalan-jalan, tak perlu jauh. Mungkin pergi taman ke, ataupun pergi beli sarapan, sembang-sembang, ataupun rasanya macam nak ke polo, bentang tika, duduk dengan anak-anak dan isteri tersayang, tengok anak-anak main, itu pun dah membahagiakan. Jadi telefon tu kurang-kurangkanlah sikit. Betul lah juga tu, kadang telefon tu menyebabkan kita terlalu leka, kita kalit sanggup tinggal anak-anak kita. Sebab apa? Sebab kita leka dengan telefon. Okey, yang lain nak kongsi lagi bersama dengan Fina, sangatlah dialu-alukan banyak sebenarnya. Tapi kita nak layan lagu dululah dari Aziva ni, lagu dari penyanyinya, merupakan
anak kepada Amin Spring dan juga ibunya yang cukup hebat lah ya. Jadi tanpa rasa jemu. Teruslah Empire FM untuk kamu aja.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Kita ni dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141. Untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.

0: apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, bersiri-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Ceria bersama kami di Perak FM. Tentunya untuk koma aja, jangan stres-stres pagi ni, okay? Dan juga hari ni kita saja-sajalah nak tanya, nak sembang-sembang dengan rakan-rakan kita. Agaknya hari ni, hari Sabtu, apa yang koma nak buat, apa yang aktiviti koma hari ni kan? Mungkin ada yang rasa macam tak tahu lah nak buat apa, tapi dengan idea dari rakan-rakan kita ni dapat membantu kan. Amirul Taman Pekalan Jaya kata, saya dengan kawan-kawan dah plan nak pergi hiking pagi ini, tapi tak jadilah pulau sebabnya saya terlewat bangun. Kami asalnya kalau hiking ni kami suka keluar pagi, jadi sebelum subuh, jadi boleh berhenti sembahyang subuh di masjid, lepas tu teruskan perjalanan. Kononnya nak lakukan aktiviti yang sihat, nak keluarkan peluh, tapi dah jadi macam ni pula. Tak apalah, postpone lah minggu depan. Jadi hari ni tak ada apa, duduk rumah chill-chill aja, sambil layan Perak FM, sambil-sambil ni nak cuci kereta, motor dan sebagainya. Ini je waktu yang ada. Tak apalah Amirul, adalah hikmahnya tu kan. Lain kali bangun awal, okay? Dan juga rakan-rakan kita yang lain yang ada bersama-sama dengan kita hari ini, antaranya kita ada Khairul dari Kampung Dusun Muda Tapah. Pagi Sabtu ni saya buat bahan nak masak rendang tok. Wow, nak masak rendang tok untuk berniaga ke atau nak saja-saja makan ke? Jadi mesti istimewa rendang tok yang dimasak oleh Yop kita ni kan. Ramai kata Yop ni sebenarnya adalah orang yang paling pandai masak. Masak tu kena je dengan tekak je, benar ke tu? Tapi betul lah juga kan, siapa kata Yop tak pandai masak. Yong memang biasalah buat masak-masak ni, juara lah kata orang kan. Okay, jadi selamat masak. Nanti hantarlah gambar nak tengok rendang toknya tu. Kalau boleh hantar sendiri rendang tok tu. Okay, baik. Dan juga Kak Ros, ada yang ada Kak Ros bersama-sama dengan kita. Semoga dipermudahkan segala urusan. Tengah sarapan ni sambil layan cerita Fina, sekejap lagi nak ke dapur masak awal. Cik suami kerja pagi, semoga ceria selalu. Terima kasih Kak Ros dari Kerik, sudi mendengar cerita Fina yang agak-agak boleh terima lah ya. Kita gurau-gurau pagi ni, jangan ada yang marah-marah ke apa ke ya. Kita chill-chill aja. Okey, dan juga Syahrul pun ada. Terima kasih Syahrul, sentiasa layan Perak FM dari pagi sampailah ke malam kan. Dan juga ni profile picture pun ada gambar rakan-rakan kita ya. Alright, ni memang dengan setia lah ni. Kak Zah Taman Bertuah pun ada juga. Kak Zah kata pagi ni untuk semua sahabat-sahabat pendengar setia Perak FM, anak saudara Fatimah di Gelung Puyuh, jom dengar Perak FM. Tok Koma aja ada cucu 6 orang kat rumah bising ya amat. Itu antara aktiviti Kak Zah lah hari ni, bersama-sama dengan cucu, sambil-sambil masak, sambil lain kerenah cucu, sambil-sambil dengar Opera FM, sambil-sambil ada gambar radio lagi. Terima kasih banyak-banyak Kak Zah. Okey, dan juga lagi rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita hari ini. Siti Taman Keleban Jaya, hari ini saya nak jadi suri rumah yang paling rajin. Okey, contoh yang paling rajin tu nak buat apa tu? Katanya tapi tak tahulah sampai pukul berapa yang rajin ni. Pagi ni kononnya nak kembang-kembang rumah, lipat kain, nak masak. Kalau semua siap sebelum tengah hari, saya bagi hadiah dekat diri sendiri. Apa hadiah dia? Hadiah ni mesti istimewa. Hadiah dia merupakan tidur tengah hari tanpa rasa bersalah. Betul lah, bila semua kerja dah siap tu kan, rasa macam boleh je nak chill-chill, nak rehat-rehat, nak tenang-tenang. Okey, Kak Mi dan Abang Manu pun ada juga. Selamat pagi buat warga Perak FM dan rakan CJU, semoga sihat-sihat selalu. Dari Kak Mi dan Abang Manu, Finas ceria-ceria, selamat berkongsi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang lain nak kongsikan aktiviti komedi hari Sabtu hari ni, boleh saja sangatlah dialu-alu. Yuk mana Skinchan Selangor. Terima kasih orang Skinchan layan Perak FM. Salam hujung minggu. Hari ini tak ke mana pun, pergi kebun je, membersih cabut anak rumput. Itu pun salah satu aktiviti yang sangat-sangat sihat lah kan. Dan juga lagi kita ada Liza dari kampung. Cik Zainal Cemur pun ada juga. Cuaca cantik katanya. Dekat sini pun cuaca cantik. Boleh-boleh sedar baju. Jom kita sedar baju. Okey, dengarkan Perak FM ketika ini. Tak kisah di mana saja kamu berada, semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin. Kak Saidah dari Kampung Rapat Jaya Tambahan pun ada juga. Nak pergi balik kampung kejap sambil layan Pera FM. Selamat beristirahat untuk semua guest CJU dan semua pendengar Pera FM dan semua sahabat-sahabat yang mengenali akak khasnya serta rakan sekerja di dapur Saidah, Amy, Amy Honda, Anita Kamarudin, Rosni dan juga Lia. Okey, banyak lagi nanti Fina akan bacakan lagi. Jadi sila tinggalkan di ruangan WhatsApp kami 01020107055 jam 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dan kembali lagi Fina masih di sini sampai jam 10 pagi nanti. Terus layan Pera FM untuk kau maja.

0: Baik, selamat pagi. Ruangan Gegar pagi hari ini Fina bersama dengan anda sampailah jam 10 pagi nanti, dari pukul 6 lagi dah setia bersama dengan kami. Terima kasih yang tidak terhingga. Hari ini hari Sabtu, koma nak buat apa? Jadi boleh kongsikan bersama-sama dengan Fina dan juga rakan-rakan kita yang lain. Mungkinlah nak tahu kan, mungkin ada idea dari anda dapat membantu rakan-rakan kita yang lainnya. Hari Sabtu masih lagi memikir dari pagi tadi sampailah sekarang ni ya. Okey, dan juga bersama pemanggil kita. Siapakah ini?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pina, selamat pagi Sabtu. Pagi. Ini Kak Intan daripada Cangkat.
0: Kak Intan
1: hari ini cuti, esok cuti. Alhamdulillah
0: jarang berlaku.
1: Ini Kak Intan tengah bersiap nak pergi pasar pagi, kat bawah tekanan tu nak pergi berikan sayur.
0: Yeah.
1: Lepas balik saya lagi masak-masak-masak, pergi hantar bekal kat suami je tempat kerja.
0: Oh, suami
1: kerja pagi minggu ni. Apapun, semoga semuanya selamat lah.
0: InsyaAllah, amin.
1: Kak Intan, alhamdulillah pagi ni dah siap dah sidai kain, baju semua siap dah, lekong semua siap dah sidai.
0: Alhamdulillah.
1: Lepas tu nak pergi pasar jap, balik lagi masak.
0: Iya.
1: Lepas tu nak kemar rumah lah.
0: Kemar rumah
1: tak
0: wajib.
1: Tak ada nak kemar rumah tadi. Balik pasar tak gila, lepas masak baru kemar rumah, insyaAllah.
0: Iya, insyaAllah.
1: Okey, Pina, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Intan. Kongsikan aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini. Nak masaknya untuk Yop yang tersayang yang bertugas di hari Sabtu ni. Okey, dan ini juga Cik Intan macam biasa hadir setiap segmen. Terima kasih Cik. Cik tak mula start mengemeh pagi-pagi ni. Cik relax-relax dulu. Sekejap baru mulakan tugasan. Suka pada kebersihan, di situ ada kedamaian. Jadi pagi ni layan celuti Fina dulu. Terima kasih banyak-banyak cu ya. Okey, dan juga seterusnya Kak Zira dari Taman Seri Berjaya pun ada juga didoakan pada semua DJ PLFL dan juga sahabat dalam rahmat Allah selalu. Kak Zira duduk rumah jaga cucu je. Jaga cucu pun orang kata salah satu, mungkin ada yang kata terapi, ada yang kata rasa macam alamak. Tapi kalau cucu ni dia lain. Kalau popoh ni, kalau cucu dia lain perasaan tu. Sayang, nak cubit pun tak nak. Risau katanya kan. Okey, baik. Dan seterusnya Makcik Hani dari Padang Das Batu Karau ke Kurau ni. Pagi-pagi ni cuaca cerah. Ada cuti, mainlah jalan ke Batu Kurau. Nak rasa lempuk durian pun ada di sini. Musim durian lagi ke belah Batu Kurau ni? Rasa belah Batu Kurau ni sentiasa ada buah duriannya ya. Jadi sedap juga tu. Lempuk durian tu ya. Yang mana orang muda tak pernah rasa lempuk durian tu. Bolehlah cuba-cuba. Rasa-rasa. Okey. Dan juga seterusnya rakan kita ini yang ada bersama-sama dengan kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hujung minggu.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin mengucapkan salam hormat dan salam berhujung minggu buat semua sahabat pendengar PRFM yang mungkin mengenali diri saya di sekitar Gunung Semanggul dan seluruh negeri Perak.
0: Yeah.
2: Saya berharap supaya pada hari ini mereka dapat melakukan aktiviti, kegiatan dan juga urusan mereka dengan lancar dan sebaik mungkin. Dan mungkin juga dalam kalangan mereka yang sedang memandu di atas jalan raya pada saat dan ketika ini, diharapkan supaya mereka sentiasa memandu dan menunggang kenderaan mereka dalam keadaan selamat.
0: Ya, terima kasih saudara Khair kita. Panjang laporannya tu kan. Apa-apa, terima kasihlah kerana sentiasa memilih Perak FM. Okey, dan seterusnya kita ada rakan kita dari Kedah. Semoga Allah berikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, amin. Walaupun pisang dah dicuri di kebun, tetap ke kebun. Terima kasih Makha. Walaupun di Kedah, walaupun di mana saja, Makha tetap memilih Perak FM. Terima kasih Makha. Tak apa, nanti tanam lagi pokok pisang baru, insyaAllah ada rezeki lagi tu. Okey. Dan juga lagi tadi rakan kita kongsi lagi Yuk Manan ni, dia hantar pula gambar kebunnya. Masya Allah, dekat kebun bendi. Tengok pekerja metik bendi, 3 ekar kebun sayur bendi. Masya Allah, seronoknya. Orang kata berbudi pada tanah, itulah hasil dia. Jadi dapatlah berniaga, sedekah dan sebagainya. Semoga diberikan kesihatan tubuh badan yang baiklah untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Okey, nanti kalau nak kongsikan lagi, sangat-sangatlah dia

0: Ipu ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk kau mengajar.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Pera FM. Apa cerita Pera FM? Mula kita dengar. Senyum kau ma, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Pera FM.
2: Salam ceria terus layan Pera FM dan juga lagi rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan kita, antaranya Kak Asli Zabah dari Tasik Ipoh hadir. Assalamualaikum Fidan, selamat berhujung minggu dan selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Selamat berhujung minggu buat pendengar setia Pera FM, sahabat grup CJU, semoga kita semua dilindungi Allah hendaknya. Ha, katanya layan Pera FM menuju dalam kereta menuju ke Hospital Besar Ipoh, jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, dan juga seterusnya Kak Nur Azilawati ada bersama dengan kita. Apa cerita?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ah, okey dia.
3: Assalamualaikum DJ Pinas yang disayangi selalu. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Semoga ceria selalu di konti Perak FM.
2: InsyaAllah.
3: Selamat pagi buat pendengar setia Perak FM, kelas sahabat Perak FM.
2: Ya. Yeah.
3: Jiran-jiran, anak menantu, Noliana dan Amirul Afiq yang berada di Putrajaya, Nur Izzati dan Arik berada di Rawang, Muhammad Afiz Manisa Sakila dan cucu berada di Selayang.
2: Okay.
3: Selamat pagi buat jiran-jiran tetangga, DJ-DJ Perak FM.
2: Terima kasih.
3: Selamat berehat. Selamat beristirahat dan selamat bercuti.
2: Iya, terima kasih. Dari
3: Kak Nur Azilawati dan masih bandar.
2: Iya, terima kasih Kak Nur Azilawati kita. Ya, atas ucapannya. Dua kali sebut jiran. Maksud dia apa? Terlalu sayang dengan jirannya, ya. Okey, dan juga seterusnya kita ada Kak Azir Rozia dari Simpang Pulai. Selamat pagi Sabtu buat sahabat CJU, sahabat senama Rozia, geng Mall Unisem dan yang mengenali. Katanya, ya Allah, pandul hati ini, kekalkan nur di dalamnya dan hidupkan kami dengan penuh rasa iman dan takwa. Amin, amin. Terima kasih Kak Nur Azilawati. Kak Ita pun ada juga hari ni. Selamat hari Sabtu. Semoga untuk semua sahabat grup CJU dan semua rakan-rakan FB tak kira di mana juga korang berada. Semoga korang sihat hendaknya dan dipermudahkan segala urusan. Buat tadi pagi ni, pandai mau manco-manco layan Pera FM untuk korang aja. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi selamat berhujung minggu buat anda. Selamat berehat. Selamat bersantai-santai bersama dengan insan-insan yang tersayang. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini dan juga dia nak pergi ke Nuri hari ini dan juga hari ini menjadi tuan rumah. Semoga dipermudahkanlah segala urusan ke Nuri kita, kan. Biasa jadi tuan rumah ni takut macam-macam, kita takut kan, takut apa tak cukup makan lah apalah macam-macam lah, tapi kami doakan semoga mudah segalanya, lancar segala perjalanannya. Okey, dan juga sehingga kita berjumpa lagi dan juga selepas ini teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Perak FM. Mira, DJ Mira akan bersama dengan anda 10 pagi 2 petang, lagu-lagu best akan menanti koma. Celuti DJ Mira pun menarik juga jadi teman Mira. Okey, tugas saya pernah bahas di sini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Metilan aku.
5: Lu kamayan lu.
4: Lapar ba.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.

0: halang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
1: Dimensi Rock Jiwang.
2: Dia dekat tapi jauh.
3: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
4: Dimensi Rock Jiwang.
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Hanya di Perak FM untuk kau mengaja.

0: Ya, baru saja menghiburkan koma tadi nyanyian daripada kumpulan Merzin dengan lagu Tika dan Saat Ini. Ya. Tika dan Saat Inilah kita sekarang berada dalam ruangan Dimensi Rock Jiwa di Perak FM. Untuk ruangan ini, Mira nak bawakan khas buat koma pilihan lagu-lagu rock kapak dan rock jiwa dari era 80-an dan juga 90-an. Untuk yuk-yuk yang membesar dengan lagu-lagu zaman ni, kan, mesti banyak kenangan bila dengar lagu-lagu ni kan. Kadang-kadang baru dengar intro lagu pun dah boleh teringat zaman sekolah. Zaman muda-muda dulu, zaman pula ada motor RZ tu kan. Dan kepada koma, kalau hari ni kejap lagi tak dapat mendengarkan di radio tapi nak layan lagu-lagu rock ni, jangan risau. Koma tetap boleh mendengarkan Perak FM menerusi aplikasi RTM Click. Buka je RTM Click dekat telefon pintar masing-masing. Boleh pilih Perak FM di bahagian radio dan terus dengarkan kami dari mana-mana saja koma berada. Kalau tadi kita dah tunaikan lagu daripada Yub Khairul Fazli dari Kampung Dusun Muda Tapah, selepas ini kita nak tunaikan pula lagu permintaan daripada Chu Intan kita. Katanya Chu memang suka lagu ni. Kenangan masa Chu duduk kat kampung Datuk Keramat KL dulu, zaman anak dara. Mesti Chu ni cantik je. Sebab Chu, walaupun Chu dah, orang kata dah meningkat usia, Chu tetap, badan Chu tetap cantik. Orang kata kan, kecil je. Kalau dulu Chu duduk rumah sewa ramai-ramai dengan kawan-kawan. Kami Koja Kilang je dekat sebelah rumah sewa. Ada budak-budak lelaki, demon ni suka main gitar tong setiap petang. Salah seorang budak bujang Chu nyanyi lagu Rosanna sambil petik gitar tong dia. Memang minat Chu. Oh, orang kata terdengar lah tu. Okay, nah, dia kata lagu Rosanna ni memang saya nyanyi untuk awak. Wow. Kita pula blushy macam mana kan. Bangga Chu Mira ada yang nyanyi kat kita. Memang kenangan terindah. Okay, selepas ini kita nak belanja Chu untuk mengimbau balik kenangan semasa anak dara tu. Demon Sirot Jiwang terus menemani mani hari Sabtu koma.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang roh kesempatan tu.
2: Dimensi

0: dimensi Rock Jiwang.
1: Ini dekat, tapi jauh.
2: Hanya padamu terbuka hatiku.
3: Dimensi Rock Jiwang.
0: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pira FM untuk kau mengaji.

0: Jajaman si Rock Jiwang hanya di Perak FM dari jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari. Selamat pagi, selamat berhujung minggu untuk yang bernama Seri tu. Dah bangun ke belum tu? Terima kasih kepada Yong Liza di ruangan WhatsApp Perak FM. Katanya Assalamualaikum DJ Mira Comel, selamat pagi, selamat berkonti. Cuaca kat sini cantik. Tak ke mana pun, duduk rumah je nak request lagu Tika dan Saat Ini. Adapun Mira tunaikan sebentar tadi untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih Yong Liza. Juga kita ada Yop Mana Sekichan Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam siaran DJ Mira. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM di mana juga kalian berada. Katanya layan Perak FM kat kebun. Berkebun pada pagi ini. Hati-hati dekat kebun tu. Jangan terpijak apa-apa lah kan. Hati-hati. DJ Mira nak layan lagu Rashidah Utama. Kejap lagi Mira akan tunaikan untuk Yop Manan kita. Juga kita ada Kak Zah Tambortuah tengah layan Perak FM sambil memasak. Masak apa tu Kak Zah kita? Katanya best dengan lagu Rok Jiwang. Teringat zaman anak dara dulu. Messi cantik kan nak yuk-yuk kita kan. Sebab orang dulu-dulu ni dia pandai jaga badan. Dia tak ada makan-makan yang benda-benda mana-mana sini tak adalah pada zaman dulu kan. Jadi orang dulu-dulu ni lebih menjagalah pemakanan mereka. Sebab apa Mira tahu? Sebab mak Mira pun sendiri memang jaga pemakanannya dari dulu lagi. Sebab tu orang dulu-dulu badannya cantik-cantik. Juga kita ada Syarul. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi Mira dan semua warga RTM. Semoga sihat. Syarul ucapkan terima kasih buat Finas typing cuaca. Alhamdulillah, raya Rok Jiwang bersama Mira. Mohge Bang atau ke Mohidit. Ya, selepas ini Hindi Hits bersama dengan DJ Ellie. Banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Terima kasih untuk Syarul. Juga kita ada Kak Mona Rahim Kampung Ulu Cemu. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti hujung minggu buat family tersayang warga Kampung Ulu Cemu, sahabat CJU, sahabat Kelab Perak FM dan semua pendengar semua. Raya Rok Jiwang teringat zaman remaja, zaman cintan-cintun. Messi sweet-sweet tu kan. Mesti lain kisah dia. Sekejap lagi Kak Zah nak dengarkan lagu Intanku Kesepian daripada kumpulan Wings. Jadi jom kita layan dulu lagu Wings sama Rashidah Utama. Selepas itu lagu seterusnya daripada Kak Mona Rahim kita. Terus bersama Mira dalam Dimensi Rock Jiwang untuk Koma Aja.
1: Dimensi Rock Jiwang

0: 际网。
1: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Pira FM untuk kau melaja.
2: Apa khabar, Raja?
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

menusuk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura susulan jerebu di negeri Johor. Menurut hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kurniaan itu disampaikan melalui Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ dan Yayasan Raja Zari Sofiah Negeri Johor YRZSNJ kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Gelampatah dan Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru. Serahan simbolik itu disempurnakan pengurus kanan YSIJ Shahreza Muhammad Kanafi dan Ketua Pegawai Eksekutif YRZSNJ Hishamuddin Abdul Rahim kepada Penolong Komander Pintu Masuk AKPS KSAB Wan Muhammad Firdaus Wan Kamari serta Ketua Unit Pengkuasaan AKPS BSI Sapian Kamarudin. Semangat itu mencerminkan keprihatinan mendalam Raja Permaisuri Agong terhadap kesihatan dan kesejahteraan rakyat, khususnya pekerja yang terdedah secara langsung kepada risiko masalah pernafasan akibat jerebu yang semakin memburuk di negeri Johor. Itu antara sebersikit perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda menerusi portal berita RTM. Terus kekal bersama kami pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
2: Saikis Bandar Warisan, kereta api pertama dari Taiping ke Port Well, Kuala Sepetang, FM 104.1 Perak FM. Untuk kita-kita aja, untuk Oma aja.
0: Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara.
3: Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
4: Ada,
3: kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
5: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
5: Satu suara, satu jiwa.
6: Dimensi Rock Jiwang.
7: Dia dekat, tapi jauh.
8: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
0: Dimensi Rock Jiwang.
6: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Perak FM untuk koma aja.
9: Apa khabar, Raja?
0: Ya, dan masih Rock Jiwang menemani hari Sabtu koma hari ini. Assalamualaikum koma, selamat berhujung minggu Mira ucapkan kepada Yop Yong kita ni. Tadi kalau Mira dah bukakan lebih banyak, lebih kurang 5 lagu lah tadi. Sekarang ni kita nak dengarkan ucapan daripada Kak Intan dekat ruang WhatsApp Perak FM ni, dihantarkan voice note. Jom kita sama-sama dengarkan.
10: Ya, selamat pagi, ni Kak Intan.
0: Yeah. Selamat pagi.
10: Pagi ni Kak Intan, hari ni Kak Intan cuti.
0: Cuti, selamat bercuti. Alhamdulillah.
10: Kak Intan cuti, alhamdulillah. Mm-hmm. Kak Intan tengah baru siap siang ikan, kan termenung besar tu.
0: Wow.
10: Kak Intan nak buat bakar.
0: Wow.
10: Lepas tu nak buat cecah ayam asam.
0: Ayam asam. Mm.
10: Lepas tu Kak Intan
0: kombinasi
10: nak buat
0: yang
10: rebus sayur bayam, buat sambal belacan.
0: Okay.
10: Lepas tu dah siap masak lagi, Kak Intan nak pergi hantar dekat suami Kak Intan lah. Suami Kak Intan kerja hari ni pagi. InsyaAllah. Okay, DJ Mira, Assalamualaikum.
0: Okay, Waalaikumsalam. Itu dia, walaupun cuti ni kan, sebagai seorang isteri, banyak tugasnya tu. Terima kasih untuk Kak Intan, tapi Kak Intan tak ada request lagu. Juga kita ada Kak Ros. Kak Ros juga katanya, Assalamualaikum Mira, cantik manis. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Hari ini nak minta lagu Kumpulan Mutiara. Lagu Mutiara, layan sambil memasak. Juga sedang memasak, nampak tu. Semua orang perempuan sekarang ni kat rumah, semua tengah bertugas rumah dekat dapur tu kan, tengah masak. Hari ini katanya masak kari ikan bawal. Wow, digerik matahari dah memancar sinarnya. Amin. Alhamdulillah, cuaca pun tengah baik sekarang ni. Pelbagai aktiviti dan urusan kita boleh siapkan hari ni kan. Juga kita ada Rahim Carlos mendoakan anak saudara saya, Puteri Darwisha Hanis, selamat menjalani pembedahan hari ini. Ditujukan lagu untuk semua sahabat-sahabat yang mengenali. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk anak saudara Encik Rahim Carlos lah. Semoga pembedahannya berjalan dengan lancar. Ini dia Mutiara dengan lagu Mutiara. Terus bersama dengan Mira, Dimensi Rock Jiwang pada hari Sabtu menemani koma.

0: mengucapkan salam Jumat ini saya berikan semualah perkasanya sedang memantau siaran ini dengan ucapan semoga ceria selalu bersama DJ Petugas Ceria. Andi G adalah penghibur buat kami semua di Borak, dan yang pastinya hanya untuk koma saja.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

Ya, itu dia Mamat dengan Salju di Danau Rindu. Permintaan daripada Haji Zulkifli Muhammad Top, Hajah Hayati Hassan dan Zara Amanda Zulaika Taman Meru Ipoh. Katanya kepada semua rakan sekerja, selamat beristirahat. Dan kepada semua pendengar Radio Pro FM, kekal ceria di samping keluarga. Itu dia, ada ucapan juga tu. Juga daripada Mantasha dari Bercam, katanya assalamualaikum DJ, sahabat berkonti, hadir mendengarkan Radio Pro FM dalam segmen Rock Jiwang di pagi ini. Lagu-lagu yang diputarkan semuanya best, mengingatkan zaman era music rock bersama rakan-rakan sekolah dahulu. Best sangat. Itu dia, mengimbau masa dulu kan. Kita juga ada Kak Ayu dari Tapah Road hadir pagi ni. Katanya nak lagu Ella ataupun Good Man Brothers. Juga sekejap lagi Mira akan putarkan untuk Kak Intan kita. Juga kita ada Ju dari Taman Palma Kamunting, nak minta lagu Suci Dalam Debu Iklim. Teringat lagu ni masa duduk kat kampung di Sarawak, sekarang menetap di Perak. Alhamdulillah dekat sikit kan. Jadi kalau tadi kita dah dengarkan lagu daripada jejaka-jejaka karyawan kita, selepas ini kita nak belanja lah pula lagu daripada seniwati kita pula kan. Ini dia Ella dengan Kesal.

0: Okay, dan Messi Rock Jiwang di Pan FM setiap hari Sabtu jam 10 pagi hingga 12 tengah hari menemani hujung minggu Koma. Terima kasih kepada Koma yang dah pun menghantarkan lagu-lagu pilihan rock kapak era 90-an, 80-an menerusi ruangan WhatsApp tadi. Sambil tunggu nak kongsikan info terkini kerja-kerja pemasangan lampu solar di kilometer 453.4 sehingga kilometer 452.7 setakat jam 11.30 minit pagi tadi, di mana status terkini lorong kiri dan lorong kecemasan masih lagi ditutup. Dan sekarang ini trafik dilaporkan sesak sepanjang 4.4 km. Jadi kepada Koma, di hujung minggu ini sebelum menuju ke sesuatu destinasi tu, rancang perjalanan dengan sebaiknya supaya Koma dapat tiba dengan selamat. Kita juga menuju ke jam 12 tengah hari di mana kejap lagi akan disampaikan juga Warta Perak 12 tengah hari. Jangan ke mana-mana, terus bersama Mira dalam Yup Yung 10 pagi di Pan FM, tentunya untuk Koma aja.
1: Hujung-hujung minggu kopi ni seronok, Koma bersantai ya, lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu dengar pula Perak FM. Ya, apa dikenangkan, memang seronok benda lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk Koma aja.
2: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah.

0: Fail Jenayah.
1: Saya, Inspektor Nik Nurul Nazira dari Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kotijen Perak. Farah, seorang wanita meningkat usia dan masih bujang. Farah gemar melayari laman Facebook di rumahnya di Taman Rasi Jaya Ipoh. Beliau telah berkenalan dengan Michael yang dikatakan seorang ahli perniagaan sejak sebulan yang lalu, sehingga melahirkan bibit-bibit cinta di alam maya. 28 Julai 2012, 2:30 petang, Michael telah berjanji hendak menghantar bungkusan istimewa kepada Farah sebagai tanda kasih sayang. Selang 2 hari kemudian, bungkusan tersebut telah ditahan dan perlu menyediakan wang sebanyak RM40,000 bagi proses penghantaran barangan tersebut. Tanpa berfikir panjang, Farah terus memasukkan wang tersebut ke dalam akaun yang diberikan. Namun, selepas wang dimasukkan, Michael tidak dapat dihubungi lagi. Satu laporan polis telah dibuat oleh Farah. Berdasarkan siasatan, pihak polis telah mengesan suspek melalui akaun yang digunakan, dan akhirnya pihak polis berjaya menumpaskan beberapa orang warga Afrika yang aktif menjalankan sindiket penipuan ini di sekitar Perak. Suspek kemudiannya telah dituduh di bawah kesalahan memperdaya dengan tujuan menipu dan dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Oleh itu, pihak polis menasihatkan pendengar agar tidak mudah terpedaya dengan janji-janji manis individu yang tidak pernah kita temui dan hanya kenal melalui internet. Jangan memasukkan wang sewenang-wenangnya ke dalam akaun suspek bagi urusan atau tujuan yang anda tidak pasti. Masyarakat selamat. Perak, aman jaya.

0: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok lah ngomeng-ngomeng juga. Duduk lah ngadap menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu badan geram je teman.
1: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun Nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
2: Jom kita ke Tasik Banding menikmati keindahan alam semula jadinya. Mandi-manda di Pulau Pangkor. Jalan-jalan dan sedut darah nyaman di Taman Tasik Taiping. Jangan lupa indah makan laksa di Kuala Kangsar. Jom cuti-cuti Malaysia di negeri Perak Darul Rizwan. Negeri Koma, ala negeri kita. Ala dekat-dekat aja.
3: Cuma bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: Kami pagi ni kita santai sikit. Hujung minggu, satu Ahad ni mana yang kamu suka?
1: Kata Mapa Taman Hiburan ke dua-dua hari ni?
0: Terus mandi sabro dari SKTM Tanjung Malim. Taman suka hari Sabtu dan Ahad sebab ada kenduri kahwin.
1: Iyalah. Ilas dari cemok.
0: Hari yang paling saya suka Sabtu sebab cuti.
1: Okay, ada ke yang kata bila tiba satu Ahad ni ada majlis ilmu kan? Boleh dengar ceramah. Jomlah kongsikan topik pagi 9 pagi hingga 10 pagi di Perak FM untuk koma aja.

0: Ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat je. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan. Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
0: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
1: Macam inilah, kita pergi ke Pangkor dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil package rakan-rakan. 2 hari satu malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke, Teluk Dalam ke, atau Pasir Bogak. Jom kita tempat kiri nak.
1: Apa aku pun boleh nak. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik banana rambut, jet ski. Ha, kita ambil package ke Pulau Sembilan tu. Kau mancing lah bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.

Ya, dengarkan Mira di sini di hujung minggu. Ada masa tengah hari dah ni. Mesti sekarang ada yang tengah fikir nak makan apa untuk lunch. Tadi dah breakfast, ni dah masuk lunch pula kan. Ada yang dah pun sampai ke kedai makan tu. Ada yang tengah dalam perjalanan tu. Dan ada yang mungkin baru je nak keluar rumah, baru nak memulakan perjalanan. Hati-hati memandu dalam perjalanan koma ke destinasi yang dituju tu. Tapi sebelum koma teruskan aktiviti hujung minggu ni, sambil-sambil tu Mira nak kongsikanlah sedikit pesanan mengenai kes baru-baru ni. Mira tengok di berita lah kan, sebelum koma orang kata bersantai-santai tu kan, rasanya penting lah untuk koma ambil perhatian. Sebab terutamanya kita pun ada mak ayah, atuk nenek ataupun ahli keluarga yang mungkin tinggal bersendirian. Ini dia kes berlaku di Perak Tengah, iaitu seorang pesara berusia 63 tahun dilaporkan kerugian sebanyak RM237,000 selepas menjadi mangsa penipuan. Kalau Mina baca dekat situ, modus operandi scammer ni dikatakan suspek menyamar sebagai polis dan timbalan pendakwa raya melalui phone scam. Maksudnya dia call lah, dia cakap scammer ni, dia cakap lah saya polis ni kan. Jadi scammer sekarang ni dah pandai dah guna taktik untuk takutkan kita, guna jawatan polis dan pendakwa raya tu kan. Kita kan, yalah, siapa je tak takut kalau tiba-tiba polis call ataupun orang kata pegawai-pegawai yang terpenting ni kan, call kita, mesti kita rasa macam takut dan panik. Jadi itulah menyebabkan kita terus nak ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi rupa-rupanya ialah scam. Jadi lepas ni kalau ada koma terima panggilan pelik-pelik, jangan cepat panik. Sebaiknya kita semak dulu dengan pihak berkuasa sebetulnya. Takkanlah kita ada buat kesalahan, dia call gitu je kan, tak logik. Jadi sebaiknya kita check lah betul-betul. Ini dia pesanan untuk semua. Mungkin koma pun akan terkena, kita tak tahu. Jadi perlulah ambil langkah berjaga-jaga, sebab scammer ni dia tak rancang, tiba-tiba je dia call kita. Sebaiknya jangan angkat terus, jangan layan nombor-nombor yang tidak dikenali tu. Jadi ambil langkah-langkah berjaga-jaga sebelum ianya terjadi kepada orang yang kita sayang. Duit pun habis lebur.

segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Ulumul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah.
3: Tausiah. Saudara, sama-sama kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz dengan tajuk Tawakal kepada Allah.
4: Datangkan manfaat ada tiga darjat. Pertama, jazam dengan dia putus. Muktamad. Itu makna jazam. Yakin. Kalau tak yakin, tak jadi. Nak sampai darjat tawakal tu apa? Supaya dapat manfaat. Dah kunci pintu, dah selak, dah kunci, serah pada Allah. Itulah nama dia jazam. Dah operate, tawakal pada Allah, serah pada Allah, putus. Terus fikirlah, serahkan pada Allah. Macam mana suami kamu dalam bilik operation? Operation apa? Kepala. Dia belah kepala tu. Gaji. Macam mana keadaan? Serah pada Allah. Kita dah ikhtiar, doktor pun sedang ikhtiar, jazam, putus pada Allah. Jangan ada tak timbul jazam tu. Tak putus. Tapi tak tahulah kan, doktor tu cakap. Itu yang, tapi tak tahu tu masalah. Itulah doktor cakap, harapan 50-50 lah. Tapi tak tahulah kan, tawakal je lah. Dah tawakal serah pada Allah. Nampak 50-50, 60-40 kerja ada apa. Ada bila dok sebut, tak tahulah doktor kata harapan tu tipis lah. Tak payahlah dengar lah. Tawakal pada Allah. Tipis ke, tebal ke, lantak je lah. Allah tahulah menguruskan. Orang kita selalu macam tu. Ni masalah ada tapi belakang. Macam mana keadaan dia? Doktor kata elok lah semua lah. Tapi, tapi lagi. Itu namanya tak jazam. Jazam ni maknanya bila awak dah serah diri pada Allah, serahlah. Okay, serah diri pada Allah. Inni tawakal tu'alallah. Aku bertawakal pada Allah. Naik ke terbang. Tawakal. Baik, sekarang ni musim perang-perang ni som. Mati yang tembak kan. Hati aku duduk di manju, mati juga. Eh, jangan kan buatnya peluru pandu sat temboknya kami terbang koma macam mana. Kamu tawakal tak pada Allah? Dah, tawakal jalan. Kita ni suka dengar cakap orang. Takut tak tentu halah. Padahal orang pergi elok, murah. Atau yang tersadar tu, tak tersadar tu sebab penerbangan syarikat membatalkan. Sebab belum tahu apa cerita. Nanti kau pergi tarikh lain. Duduk kejap rehat dulu. Makan minum ditanggung. Duduk kat hotel dulu. Bukannya tersadar duduk menung kat tepi bukit. Dataran masjid menung. Masjid-masjid tak ada hotel. Bukan macam itu. Kapal terbang tak berani lagi tengok keadaan. Mereka pun risiko. Ada helok balik terbang, ada laluan lain. Ikut je lah. Tapi kata tawakal pada Allah. Tak ada jazam. Masalah. Katalah tak ada berlaku tembak-menembak perang-merang. Makcik tawakal tak? Kabel terbang tu mana ada? Tayar di atas. Besi pula tu. Berat gila. Berat beg. Berat ayah zam-zam. Belum kira berat dosa lagi. Elok dia terbang ni. Sebab apa? Jazam. Aku yakin pada Allah. Kalau kereta ni ada juga tayar tu boleh pijak tanah. Jalan tar. Atas tu. Pijak apa? Apa bezanya dengan peluru pandu? Sama je. Kalau Allah kata selamat, selamatlah. Itulah nama dia, jazam. Yang selama ni kita duduk terbang pergi merata elok. Ya. Tak apa lah Ustaz, bukannya ada peluru. Kata terbang sekarang ni duduk atas angin. Yang terbang tu kat Zoom, besi kat Zoom. Berat gila lah. Ni bawa 240 orang. Darat dengan 1 kilo seorang. Beg lagi 30 kilo seorang. Belum masuk makanan lagi. Banyak berapa. Masalah. Tapi Allah kata apa? Sampai, sampailah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Baik, yang kedua, gamak sebagai gamak yang boleh diperjayai. Yang ketiga, ada orang yang kita panggil agak-agak. Boleh ke? Rasa boleh kot. Ini darjat dia nombor dua. Darjat nombor dua. Macam mana? Rasa boleh kot. Rasa boleh kot. Maknanya dia tak ada yakin. Yang tadi yakin sungguh, jazam. Aku yakin pada Allah. Yang nombor dua ni, yang ni ada tapi ni. Tapi tu agak-agak. Macam mana dengan peluang dia buat rawatan. Doktor kata peluang tu cerah lah. Tapi, nampak. Itu nama dia apa? Gamok. Tapi, tak tahu lah kan. Orang macam ni dia tak tawakal. Yang ketiga, lagi teruk. Waham. Sangka-sangkaan je. Sangka-sangkaan. Maknanya, langsung tak ada keyakinan. Takkan Tuhan tak tolong kita nak pergi umrah. Takkan Tuhan tak tolong dia tu orang baik. Takkan Tuhan tak tolong dia tu. Ha, tu bahasa. Mana dia tak yakin. Takkan Tuhan tak tolong. Sepatutnya cakap, Tuhan tolong dia. Saya yakin. Oh, itu jawapan dia. Takkan Tuhan tak dengar cakap kita. Maknanya awak tak yakin. Takkan, takkan. Yang tadi apa? Tapi. Tapi itulah kan. Nah, itu penyakit nombor dua tu. Kalau kita tawakal kepada Allah, tetap hati dia. Tak ada lagi cenderung sana, cenderung sini. Bulat hati dia. Tawakal, saya tawakal pada Allah. Dah. Saya serah kepada Allah. Keputusan apa yang Allah buat, saya redha. Saya serah pada Allah. Allah tahulah dia nak buat. Itu nama dia, jazam nama dia. Nak sampai tahap tu je mana? Tapi, ialah ada juga tapi tu. Ha, ni parah. Baik, bermula darjat yang pertama. Jazam. Nafsu dengan dia ialah segala asbab yang berkaitan dengan segala musababnya dengan takdir Allah dan kehendaknya. Akan sebagai pertalian yang turut menurut tidak boleh bercerai. Seperti makanan apabila ada ia terletak di hadapan kamu, padahalnya engkau lapar, berhajat kepada memakannya. Tetapi tidak dihulurkan tangan kepadanya supaya disuap ke mulut dan kamu kata aku bertawakal. Maka perbuatan kamu yang demikian dengan tidak menyuapkan mulut ke mulut dan kamu berkata tawakal itu ialah perbuatan orang gila semata-mata bukannya daripada tawakal. Ha, nampak tak? Itu nombor satu, jazam. Nasi kalau nak kenyang, makan. Nak makan, kena bersuap. Baru boleh. Saya dah makan nasi, insyaAllah saya kenyang. Itu nama dia jazam. Tidak tak dapat. Kamu dah makan nasi, Din? Tidak. Nasi ada? Ada. Kenapa tak makan? Tak apalah. Harap-harap kenyanglah. Tuan-tuan nak panggil apa? Dia kata situ gila. Aku dengar kamu semalam ada interview. Ya. Yeah. Pergi? Tak pergi. Kata macam mana? Harap-harap dapatlah. Agak-agak dapat tak? Takkannya dapat. Sebab awak tu tak jazam. Pergi interview dulu. Pergi temu doga dulu. Ha, baru minta. Mudah-mudahan dapat. Maksud tawakal itu ialah usaha. Dulu. Buat dulu. Kemudian bulatkan yakin pada Tuhan. Bukan tak buat. Tanam dulu. Baru tumbuh pokok. Bila dah berbuah, itulah nama tawakal. Ini tak. Boleh hidup pokok ni, Din? Tawakal je lah. Siram pun tidak. Baja pun tak bubuk. Nak hidup, hidup. Tak nak hidup, udah. Tawakal je lah. Kamu ingat ini pokok toge ke apa? Ha, dia kena ada usaha. Dia kata apa? Bukannya daripada tawakal pun perangai macam itu. Kerana sesungguhnya engkau itu menanti Tuhan menjadikan kenyang padamu. Tidak dengan roti dan nasi. Atau dijadikannya roti itu datang kepadamu masuk dalam mulut nganga. Duk atas katil nganga. Nganga roti terbang. Kemudian maka perbuatan itu menunjukkan kamu ni sesungguhnya jahil. Perjalanan Allah Ta'ala pada hambanya. Begitu juga kelakuan kita nak menegah binatang lembu contohnya. Daripada jangan makan tanaman orang lain. Bang, lembu awak tu. Awak biarkan. Nanti masuklah rumah orang, masuk laman orang, makan pokok orang, marah dia orang. Okay? Tawakallah, kata suami dia. Tak ada yang makan lembu tu. Ini nama dia jahil. Dia suruh kita tambak lembu tu. Bukan biarkan dia bebas masuk rumah orang. Kemudian, maka kelakuan kamu dan perbuatan kamu itu ialah kelakuan dan perbuatan orang gila. Dengan sebab supaya betul perjalanan kamu disuruh syarak, tambat serta tawakal pada Tuhan. Bukan disuruhkan lepaskan lembu dan bertawakal. Seperti yang tersebut dalam kisahnya, dalam hadis yang dibacakan oleh Abu Isa At-Tirmizi tadi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW. Katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, saya ini ada binatang. Adakah saya menambat binatang dan saya bertawakal? Ataupun saya lepaskan binatang dan saya bertawakal? Maka Nabi jawab, tambaklah binatang dan tawakallah. Yang kedua, 192. Tawakal dengan kelakuan dan ilmu. Tadi kita baca kelakuan dengan perbuatan. Satu lagi dengan ilmu. Nur Ilahi kata, syok dengar kuliah duha Datuk
3: Ustaz Kazim Syok. Rancangan tausiah
4: dengan
3: tajuk Tawakal kepada Allah.
4: Yang paling yang penting ialah
3: oleh Ustaz Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. Rancangan tausiah ini dapat secara ikuti lagi esok. Waktu yang sama, 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang.
4: Telah berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia bercakap ni ada banyak jenis bercakap.

Zaman kita kecil-kecil tu kan kipas angin tu. Suara jadi marah. Balik kan kak, yang mana ada kipas angin cuba cakap. Ulang balik nostalgia tu. Cepat sikit dah laporan dia pusing tu. Okey. Itu zaman dulu-dulu cakap depan kipas angin. Baik. Kata dia lagi. Tidaklah tawakal pada makam yang tersebut itu dengan amal. Bahkan tawakal kepada Allah dengan dua jalan, iaitu jalan ilmu dan jalan kelakuan. Tadi yang kita baca tadi ialah kelakuan. Ikhtiar dulu. Pakcik tak makan ubat. Saya tawakal ustaz. Ikhtiar dulu. Dengan perbuatan, makan ubat. Kemudian serah diri kepada Allah. Yang kedua, tawakal dengan ilmu. Apa dia ilmu? Yaitu kamu ketahui akan Allah Ta'ala menjadikan makanan dan tangan dan gigi dan kuasa bergerak. Dan ia memberikan engkau makan dan minum, maka tak dapat tidak kamu i'tiqad yang demikian itu. Allah Ta'ala bagi apa pada kita? Nak sampai ke perut tu, apa benda yang kita kena buat? Kalau ada pokok, tanam dulu. Kalau ada buah, petik. Basuh. Masak. Api. Dapur. Santan. Masak apa, makcik? Labu. Sayur labu, Ustaz. Potonglah masak sayur labu. Belum makan, dah angin dah. Lepas masak, bo dalam mangkuk. Lepas dalam mangkuk, ambil sudu. Lepas tu, ambil makan. Sampai ke mulut, ada lagi tapisan. Gigi pula. Duk tapir tu, ngap tapir tu. Jarang orang makan sayur, makan ikan, makan terus telan, jarang. Tak? Yang terus telan tu ular sawa. Ngap telan terus. Manusia ni, dia pepah dulu. Gigi tak ada pun. Tak apa. Mana gigi apa? Tak tahu mana hilang tahu. Semalam buka puasa ambil wuduk tertinggal dekat tempat wuduk. Cari turun dah tak ada. Tak siapa curi gigi palsu aku ni. Walaupun tak ada gigi, tetap dia pepah juga. Barulah boleh sampai dalam perut. Itulah nama dia kelakuan. Dia tak boleh benda tu terbang. Sayur-sayur tadi, labu-labu tadi dah siap sendiri masak dah. Ada yang kena masak. Ada yang kena menyuap. Ada yang kena telan. Baik, itu satu. Yang kedua, dan yang memberi engkau makan dan minum, maka tak dapat tidak, pasti kamu i'tiqadkan demikian itu dengan kelakuan. Tadi, kelakuan. Maka iaitu keadaan tenang hatimu dan tetapnya dan bergantungnya ialah atas perbuatan Tuhan. Bukannya tetap hati dan bergantung atas tangan dan makanan. Ini dia. Maka makanan tadi pun masuk dalam badan. Maka datanglah tawakal dengan ilmu. Awak sihat? Saya dah makan ubat ustaz. Sihatlah. Ini tak ada ilmu. Awak kenyang? Tadi saya makan sayur labu ustaz. Nanti kenyanglah. Tak. Yang mengenyangkan Allah. Yang menyembuhkan Allah. Kamu hanya berikhtiar. Masak, tanam, tomeh, gaul, suap dalam mulut. Itu ikhtiar kamu. Tetapi yang mengenyangkan, Allah. Kamu hanya pergi ke doktor, ambil ubat di farmasi, balik ke rumah, telan ubat. Itu ikhtiar. Yang menyembuhkan ialah Allah.

0: Dulu ada orang datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya ni sakit lama dah. Macam-macam saya minta. Baru ni saya dah pergi jumpa dengan Darul Syifa. Jumpa minta dengan Datuk Harundin." Kata, "Tak lega, Ustaz." Ini yang nak minta dengan Ustaz pula. Saya kata, "Tak lega juga. Sebab minta dengan saya. Patutnya abang kena minta dengan Tuhan. Masa tu arwah Harundin hidup ke?" Dia kata, "Nak, baru ni minta ke Harundin, tak jadi. Ini nak minta dengan Ustaz pula. Minta dengan saya, saya boleh buat apa. Saya pun kecil mana. Mintalah dengan Tuhan." Minta dengan saya, minta, minta, minta. Baru ni dah pergi berubat dengan doktor tu, tak ada lega pun. Dia kata, "Bagus, tak ada pun." Kau minta dengan doktor tu buat apa? Dia pun orang macam kamu juga. Minta dengan Tuhan. Itu nama dia ilmu. Tapi saya dah makan ubat, Ustaz. Tak lega pun. Ubat tak menyembuhkan. Yang menyembuhkan, Allah. Jangan duk kata, "Saya makan ubat yang paling mahal, Ustaz." Mahal tak mahal. Dia tak ada kuasa menyembuhkan. Hanya Allah yang berkuasa. Baik, kemudian. Kerana, maka begitulah tawakal dengan kelakuan dan ilmu. Kerana macam mana kamu mahu bergantung atas kesihatan tanganmu, entahkan jadi keras sekejap-sekejap itu. Sebab tu kita jangan duk cakap besar. Jangan cakap besar. Kita duk tengok orang sakit. Kita nampak dia sakit stroke. Tetapi besok lusa kita pula stroke. Kita tengok orang stroke. Kenapa stroke? Kencing manis. Kita petang ni pula kena hypo. Oksigen tak cukup, terus tarik. Sat je Tuhan nak buat. Begitulah dengan mati. Semalam kita ziarah orang mati, hari ni kita pula mati. Lagi dahsyat, kita yang sambut mayat dalam kubur. Pukul 2 petang balik rumah, 3 petang mati. 6:30 petang ke bumi, sebelah kubur tadi. Mayat yang sebelah tadi pula terkejut. Bukan kamu ke nyambut mayat aku tadi? Ha, sebab tu tuan-tuan jangan duk kata dia dapat, dia dapat. Kita kata, "Nu, anak dia bercerai." Kamu ada anak? Ya. Yeah. Silat-silat lepas ni anak kamu pula bercerai. Terus saya kata apa? Kalau kita yakin pada Allah, diam. Minta pada Allah bagi yang terbaik, bagi terbaik. Baik yang terakhir. Dia kata, "Dan macam mana kamu bersandar atas kuasa dan upaya kamu? Entahkan barangkali datang dengan tidak semena-mena atasmu. Sekarang itu oleh barang yang menghilangkan akal kamu." 2 hari lepas saya jumpa satu budak muda. Tapi tak muda lah, tua. Duduk atas kerusi roda. Saya tanya, "Abang, sakit apa?" "Jatuh air terjun. Patah tengkuk. Sejak itu lumpuh. Habis lumpuh. Tak kerja apa?" "Tak." "Duduk dengan siapa?" "Duduk dengan mak pak. Umur 19 tahun duduk melompat sana sini sihat. Pergi mandi air terjun, licin. Patah tengkuk. Lumpuh sampai sekarang." Tuhan nak buat sat. Ha? Tuhan nak buat sat. Sebab tu tuan-tuan jangan kita sombong. Kita duduk tengok. Satu hari jadi kat kita. Saya pun dengar kat nomah, tak payah beritahu saya. Saya pun dengar suara bergaum, tak payah beritahu. Kan saya cakap tadi, kita ada masalah. Saya pun tahu suara saya bergema kan. Saya pun tak suka. Tapi nak buat macam mana? Sabar je lah, bahagian belakang yang dengar. Saya pun tahu bergema, tuan-tuan tak payah beritahu saya. Yang kedua, kadang-kadang dia datang kepada kita satu benda, membatalkan daya upaya gerak-geri kamu. Langsung tak boleh bergerak, lumpuh. Kadang-kadang dia datang kepada kita, entahkan barangkali dikerasi oleh Allah Ta'ala siapa-siapa yang boleh mengalahkan kamu, dan diutusnya ular mengejutkan kamu pada tempat kamu, maka boleh berenggang kamu dengan makanan kamu. Dan telah berlaku segala yang tersebut itu dan seumpamanya beberapa banyak. Walaupun rezeki kita depan mata, belum tentu dia rezeki. Elok nak makan nasi, tengok-tengok ulat dalam nasi. Tuan-tuan ni dia buka puasa dengan korma, terus makan ke apa? Basuh dulu. Lagi, koyak. Jangan terus pergi makan. Ngop, ngop, pop, pop, pop. Kutu dalam dia. Lepas ni buka korma tu, koyak tu. Ada tak kutu hitam-hitam dalam tu? Kita ni mentah-mentah lah korma ni, ni Islam, Ustaz. Islam apa korma tu? Tuan-tuan tak tengok macam mana mereka memproses korma. Balik sekali lagi, tengok. Depa proses kurma tu. Lebih kurang hak kita duduk tengok. Hak duduk buat roti dengan ketiak. Lebih kurang tu. Menggunakan kaki semua. Kaki tu. Sebab tu saya kalau makan kurma, saya basuh, saya buang kulit hal lepas. Kulit tu basuh dulu. Sebab dia lapisan kulit tu buang. Depa pijak dengan kasut. Lampau tu pijak. Ambil skop bulan guni. Lepas tu pun dalam paket lawa-lawa kotak lawa-lawa kita pun Allahumma lakasum tu ha elok lah. Punya kotor tuan ni. Puak-puak arak ke puak-puak tu sama. Jadi lepas ni yang mana nak buka puasa dengan kurma tu basuh dia elok. Jangan main telan saja. Kadang-kadang kita bila kita telan tu kita buat kula biji je. Yang kita telan tu kutu dalam dia. Dia punya apa panggil apa? Bubuk lah. Tu yang patut sedap. Silakan makcik. Lepas ni basuh tu. Jangan harap ketera basuh lah. Kita lah basuh. Sebab tu kita bagi kurma siap-siap. Basuh siap-siap di rumah. Dan kata dia lagi, bergantunglah dengan Tuhan. Walaupun rezekinya dah depan mata, tapi kalau Tuhan tak izinkan, tak izinkan juga.
1: Demikian tadi berakhirnya rancangan tausiah dengan tajuk Orang yang Muflis di Akhirat. Rancangan tausiah ini dapat saya ikuti lagi esok di waktu yang sama, 1.30 tengah hari dan diulang siar 6.30 petang hanya di Perai FM. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM, 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan, tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

Ya, Perai FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada koma semua yang mendengarkan Perai FM. Ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Mogebang dari jam 2 petang hingga 7 malam nanti. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan baik-baik hendaknya, macam biasa, sihat sejahtera. Dan pastikan koma setiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri, tak kira di mana juga koma berada. Yang berada di Ipoh boleh dengarkan kami di frekuensi 95.6 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Dan macam biasa juga, setiap hujung minggu, bukan hujung minggu lah, setiap hari daripada jam 2 hingga 3 petang, kita ada Zone Klasik di mana kita akan siarkan lagu-lagu seleksi nostalgia terbaik untuk koma semua. Jadi sambil-sambil kita nak berhibur tu, kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 010-2007-055. Mungkin ada yang tengah bersama santai-santai kan, petang-petang ni nak berehat-rehat. Yelah, hari ni hari cuti kan, jadi selamat bercuti, selamat beristirahat kepada koma yang mungkin tengah bekerja ketika ini. Hari ini selamat bekerja, semoga terus dipermudahkan urusan kita untuk hari ni. Sekali lagi, jom temankan saya dan hantar ucapan koma di WhatsApp FM, nombornya 010-2007-055. Jom kita berhibur dengan lagu ni. Masih ramai dalam dah lama tak dengar lagu ni kan, kita nak siarkan untuk koma semua, nama pun seleksi nostalgia. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Rohana Jalil, Rayuanku. Kenapa? Untuk koma saja.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohla Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk koming aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami.

Ya, Pada FM, hiburan ambil informasi semestinya untuk koma aja. Dah 2.47 minit petang. Selamat petang kepada koma semua yang mendengarkan Perak FM bertemankan saya, Ros. Dan sebentar saja nanti jam 3 petang, kita macam biasa ada rancangan silam budaya Moh Labun untuk minggu ni. Kita nak berkongsikan dengan koma semua tentang topiknya Busana Puteri Perak bersama dengan DJ Eli dan juga tetamu jemputannya. Kalau nak tahu siapa, jangan lupa untuk ikuti jam 3 petang nanti secara langsung di Facebook Perak FM dan juga koma boleh tonton menerusi TikTok Perak FM jam 3 petang nanti. Yang penting jangan lupa untuk like dan juga share. Dan sebelum tu saya nak bacakan ucapan yang kita terima daripada pendengar kita. Antaranya kita ada daripada Kak Ita Chot, katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan, katanya di Botani petang ni. Panas menyengor-nyengor, katanya hangat pijor. Kita tengah layan Perak FM sambil tunggu rancangan silam budaya. Jangan lupa jam 3 petang nanti, okay?

Terima kasih. Dan juga kita ada juga daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemur, juga nak ucapkan salam hujung minggu untuk semua pendengar Perak FM. Katanya hadir dengarkan radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak tak mandang yang lain. Katanya cuaca di sini redup-redup manja je cuti ni. Katanya tak ke mana-mana pun, duduk aja dekat rumah rehat bersama keluarga. Tak apa kak, sambil-sambil rehat tu jangan lupa untuk dengarkan radio Perak FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi, dan kami akan hiburkan kuma dengan lagu-lagu terbaik di Perak FM. Dan juga kita ada juga Cu Intan dari Sauk, katanya juga nak ucapkan selamat petang kan. Katanya tengah makan ni sambil layan Perak FM, layan lagu retro 80-an dan 90-an, memang terbaik. Terima kasih Cu Intan. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Yong Mahramah, kita nak ucapkan selamat petang. Dia kata hari ni tak ke mana-mana, tengah makan, ada masak asam pedas, ada sayur pak choy, ada cendawan sos tiram, tofu Jepun, amboi sedapnya, siap dengan ayur tembikai katanya. Nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berhujung minggu, selamat bersantai-santai kepada kamu semua kan. Dan teruskan kesetiaan kamu bersama dengan Perak FM. Sekali lagi jam 3 petang nanti dalam rancangan Mula Bun, kamu akan bersama dengan DJ Eli dan tetamu jemputan. Terus kekal di Perak FM untuk kamu aja.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pan FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum semua. Selamat petang. Terima kasih. Apa benar kami di Play FM pastinya untuk koma aja. Di petang hari Sabtu yang indah dan cerah ya. Dan segmen Silang Budaya Moh Labun petang ini. Terima kasih kami di Play FM juga menonton di Jelly pada petang ini. Saya langsung kita di Facebook Play FM dan juga di TikTok ya. Okey, apa nak kita sabunkan pada petang ini dan Silang Budaya Moh Labun kita ya. Okey. Selamat datang petang ini bersama dengan tetamu undangan yang berbahagia Puan N. Zahurin, penggiat seni budaya kita. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam. Apa ya. Khabar?
0: Alhamdulillah. Puan sihat?
1: Sihat Alhamdulillah. Terima kasih dijemput sekali lagi.
0: Ya, nampaknya kali kedua lah kita ke udara Puan N ya. Puan dekat sikit dengan mikrofon tu boleh? Macam agak jauh sikit. Tak tarik sikit mikrofon tu ke belakang depan ya. Okey, baik. Okey, kalau sebelum ni Puan, kita bertemu dalam Moh Gebang sembang seni Moh Gebang Puan ya.
1: Betul.
0: Okay, kali itu silang budaya Moh Labun. Apa yang menarik dalam Moh Labun kita petang ni? Sesuatu menarik bukan kita nak tahu Puan. Semua perlu nak tahu di luar dalam Perak, di luar Perak itu berkaitan dengan busana putri Perak. Sangat menarik memang. Ui, busana putri Perak. Kita kagum kan.
1: Betul.
0: Seronok dengannya.
1: Kita dah ceritakan sejarah-sejarahnya kan, ciri-cirinya.
0: Betul.
1: Jadi, supaya salah satunya kita menarik orang muda. Jadi tak tinggailah orang kata akar budaya kita tu.
0: Tepat sekali. Akar budaya tu saya suka dengar tu Puan N. Okey, nak kenal sikit dengan Puan N boleh?
1: Boleh.
0: Sebenarnya Puan N ni asal memang Perak lah.
1: Orang Perak.
0: Jati anak Perak.
1: Jati anak Perak.
0: IC 08 kita
1: 08.
0: Ya. Jadi lahirnya di mana? Dibesarkan
1: saya,
0: di mana?
1: Saya di Ipoh. Memang di Ipoh, besar di Ipoh. Cuma ayah daripada Kuala lah, daripada Kansar. Tapi bila dia berpindah ke Ipoh, jadi kami ni memang orang Ipoh lah. Betul-betul Ipoh.
0: Ya, jadi sejak bila Puan N terlibat dalam seni ni? Bukan bangsawan ke budaya apa sajalah. Sejak bila tu?
1: Okay, saya betul-betul habis sekolah tahun 88. Saya dah mula dah. Masa tu diketengahkan dalam bangsawan. Jadi masa tu orang kata belum lagi lah dengan yang lain-lain. Tapi
0: betul,
1: dalam bangsawan tu sebab dia ada nyanyian, dia ada tarian, dia ada lakonan. Jadi banyak. Dia ada kostum, dia ada set. Jadi maknanya kita ni diketengahkan ataupun di diberi pendedahan dengan semua-semua tu lah. Jadi perlahan-perlahan sampai hari inilah. Orang kata on off tu sekejap kan. Jadi orang kata sampai hari ini masih lagi lah bertahan.
0: Maknanya lepas sekolah tu dah berminat lah. Tapi bangsawan dulu.
1: Bangsawan dulu. Masa tu saya mula belajar dengan arwah guru teater saya. Guru teater bangsawan saya arwah Oni Moraza lah.
0: Oni Moraza, satu nama yang cukup gah lah. Dan seni budaya kita,
1: budaya negeri Perak.
0: Kita ikon lah juga ya.
1: Betul.
0: Ikon. Jadi
1: lepas tu tahu.
0: Lepas itu apa ni, mulalah kata betul-betul tolak bangsawan tu. Mulalah ke apa ni, bidang-bidang seni yang lain.
1: Bidang-bidang seni yang lain. Jadi saya terlibat sepenuhnya dengan Majlis Kebudayaan Negeri Perak. Ini sejak tahun 2015 2014 macam tu lah. Lepas tu sehingga hari ini saya di dalam Majlis Kebudayaan Negeri Perak sebagai naib yang dipertua satu. Jadi memang peranan kami itu yang di atas ni memang peranannya seni budaya lah. Jadi kita kenalah mengangkat seni budaya negeri Perak.
0: Betul. Itulah dianya. Ya, saat ini kan orang kata tak putus-putus lah.
1: Tak putus-putus.
0: Daripada tahun 88 tu sampai sekarang. Itu orang kata kalau dah minat macam tu lah Puan N ya. Jadi petang ini apa nak kau campurkan dengan busana putri Perak?
1: Betul.
0: Baik, kita akan sembang lagi dengan Puan N selepas lagu ni.
1: Boleh.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
0: Okey, jadi komen di luar sana, jangan ke mana-mana, dengarkan ya. Dengan satu yang cukup menarik kita kongsikan pada petang ini, dengan busana putri Perak. Bersama tetamu DJ Ellie di Konti, iaitu Puan N. Zahurin, penggiat seni budaya.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Maulah pun kita bertani berkaitan tentang busana Puteri Perak bersama tetamu Eli di Kunti, iaitu bahagia Puan Anne Zahuri. Nah, dah kenalan tadi dengan Puan Anne Zahuri ni, yeah. Memang anak jati poh lah.
1: Yeah.
0: Orang kinta lah katakan.
1: Orang
0: ya.
1: Kinta.
0: Ha. Dah berada di bidang ni dah berapa lama dah Puan Anne?
1: Dah lebih 37 tahun lah.
0: Masya Allah. Cukup-cukup orang kata berpengalaman.
1: Ya, insyaAllah.
0: Sekarang adalah sebagai pengarah
1: betul.
0: Bangsawan lah.
1: Ya, pengarah bangsawan. Penulis skrip. Penerbit eksekutifnya.
0: Ada juga pesyair kot dia.
1: Ada syair Gurindam tu dah sudah pasti lah bangsawan.
0: Ada buku-buku ke? Ada bawa buku dah?
1: Buku untuk khas bangsawan tu belum lagi.
0: Belum lagi. InsyaAllah.
1: InsyaAllah akan datang.
0: Rasanya banyak nanti ramai yang mendapatkan maklum daripada orang yang betul pengalaman ya.
1: Okey,
0: cakap dengan busana Puteri Perak ni Puan Anne ya. Jadi kita tahu sejarah sejarah busana Puteri Perak. Silakan.
1: Okey, terima kasih. Saya mulakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar. Okey, hari ni kita nak sembang yang pasal busana Puteri Perak ni. Dia sebenarnya kalau ikutkan kita ada dua. Ya, info ni saya dapat sebenarnya apabila kami menghadap dengan duli yang teramat mulia Raja Puan Besar Perak, iaitu Raja Nazatul Shima lah. Jadi tuanku dah berceritakan sebelum sikit yang tu yang kita bawa. So kita ada dua sebenarnya busana Puteri Perak ni. Pertama ialah Puteri Aceh. Yang kedua ialah Zarif Kangga.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: bukan satu je.
1: Bukan satu, tapi kita memang ketengahkan banyak sekarang kita diketengahkan yang Puteri Aceh ni. Tapi yang tu yang kita angkatkan sebagai busana Puteri Perak.
0: Ya, ya. Mana kita tahu kena Puteri Aceh saja.
1: Ya,
0: tapi
1: betul.
0: Sebenarnya ada dua busana Puteri Perak ni. Yang kedua tu apa nama tadi?
1: Zarif Gangga.
0: Zarif Gangga.
1: Ya. So penceritaannya sejarah dia ada berasinglah sejarah dia.
0: Ya, betul.
1: Kita cerita sikit pasal yang Puteri Aceh ni. Jadi sebenarnya memang kita dah angkat dia sebagai busana Puteri Perak yang mana dipakai oleh golongan-golongan raja ataupun dipakai sekarang ni, dipakai musim-musim perkahwinan lah. Kan? Jadi dia ada sedikit unsur Aceh itu. Kenapa ya? Kerana rekaan pada baju dan seluar dia. Dia wujud apabila bermulanya pada tahun-tahun 1600 ya, 1607 hingga 1636 tahun Masihi lah 16 tu. Masa tu ialah berlakunya peristiwa penaklukan dan perkahwinan antara kerajaan negeri Perak dan Aceh lah. Kerajaan Aceh sendiri. Itu berlaku juga selepas kejayaan Sultan Iskandar Muda, iaitu Sultan Aceh. Antara yang kegemilangan kerajaan Aceh ketika itu di bawah baginda lah. Jadi apabila ada perkahwinan di situ, menakluk negeri Perak, jadi di situlah daripada Sultan Mansur Shah kita di sini, di Perak ini, berkahwin dengan Puteri Aceh di sana. Jadi berlakulah orang kata wujudlah pakaian tadi. Itu antara dia punya sejarah lah. Dan antaranya juga adalah kenapa pakaian busana Puteri Aceh ini diguna pakai ketika wanita-wanita Aceh di sana ya, semasa peperangan. Jadi masa peperangan, sebab itu dia berseluar.
0: Ada yang tanya kenapa agaknya kita ni selalu kalau wanita kan berkain. Tapi kenapa yang Puteri Aceh ni dia berseluar? Itu salah sebabnya.
1: Sebab
0: untuk peperangan.
1: Masa tu peperangan melawan penjajah lah. Jadi wanita-wanita pun masa tu dah jadi orang kata serikandi-serikandinya. Berpakaian seluar dan baju tadi, baju macam baju Melayu kan. Okey, jadi untuk Zarif Gangga pula. Asalnya nama dia ialah Gangga Sari. Sebab dia daripada kerajaan Gangga, iaitu kerajaan awal negeri Perak. Masa tu di abad ke-16 juga, masa tu abad ke-6 hingga 11 Masihi. Masa tu di kita punya beruas dengan dinding di apa, Manjung lah, kawasan Manjung masa tu. Ada pakaian inilah diguna pakaikan masa tu pada wanita-wanita, tapi dia berkain. Dia berkain. Masa itu dipanggil, kita namakan dia busana Gangga Sari. Tapi apabila tuanku kita masa almarhum Sultan Idris Shah, anak dendanya Raja Raja Zarif Sofia ataupun Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Agong kita sekarang, perkahwinan baginda masa tu tahun 1983 memakai busana ganggang sari ini. Jadinya kemudian selepas itu diberi orang kata satu penghormatan untuk kerana beliau memakai busana itu, jadi kita angkat jadikan busana Zaris Gangga apa Zari Gangga.
0: Zari Gangga ambil nama sempena, sempena. Zari Sofia tu.
1: Ya yeah, betul.
0: Oh, saya Zari pun Gangga. Tahu Gari, Zari Gangga.
1: Betul.
0: Gangga tu kerajaan Beruas lah.
1: Ya yeah, betul.
0: Beruas dan dinding dulu kan.
1: Ya. Kerajaan Gangga kan. So itu adalah antara dia punya sejarah lah.
0: Sedikit sejarahnya lah. Dia ada yang baru tahu ni Puan Anne. Saya pun baru tahu juga. Maksudnya sebelum ni kita hanya bertumpu pada Puteri Aceh je. Yang kita tahu, yang kita cuba, yang sekarang ni ramai tengah Google kan. Dah tengok macam mana pakaian Puteri Perak ni. Yang mana pakaian Puteri Perak ni sebenarnya Puan Anne, cukup orang kata glamour lah. Cukup digemari di mana saja. Dibawa di pentas apa ni, mana-mana peragaan ataupun di untuk dibawa ke filem-filem ke, di pentas teater, pentas dan sebagainya.
1: Dan bukan saja Perak je yang ni, dia sangat meluas digunakan di mana-mana negeri pun sekarang pun kan. Dah mengikut. Jadi itu yang kita nak pun sebenarnya, biar dia luas, meluas secara meluas dia punya promosi tu Perak punya ni kan.
0: Termasuk kalau ada institut pengajian tinggi dan sebagainya kan. Kalau macam dia mau ada sesuatu program tu, dia punya tema dia untuk wanita baju contoh baju tradisional, satunya pakaian dipilih busana Puteri Perak ni lah.
1: Sangat popular,
0: sangat popular,
1: betul
0: kan.
1: Sebab itu salah satu pun saya sendiri selain daripada bangsawan, kami buat juga acara-acara seperti festival pertandingan busana Puteri Perak pernah kami buatkan, ada kan, daripada Penang datang, daripada Kedah, daripada Kuala Lumpur, semua berpakaian, dan kami adakan bengkel masa tu. Bukan saja peserta masuk tandingan, tapi mereka itu diberi bengkel. Dia masukkan bengkel tentang busana Puteri Perak.
0: Wow, bayangkan Puan ni ya. Bukan orang Perak tu. Cantik lah.
1: Itu satu promosi. Jadi dia orang berkata tak pernah ada macam ni. Jadi seronok.
0: Maksudnya dia suka lah pakaian kita tu. Dia suka.
1: Betul.
0: Sebab kita mungkin agaknya Puteri Perak kan, tengok kan, dia tak ada berlebihan sangat. Lebih mudahnya berseluar kalau yang apa Puteri Aceh ni lah. Yang kalau Zari Gangga ni memanglah berkain.
1: Betul. Kan? Jadi berkain. Kemudian dulu masa Zari Gangga ni dia berkembang juga. Berkembang sebab
0: asal dulu
1: sebab tu masa tu kita ada pengaruh Hindu Buddha
0: betul
1: kan? Jadi masih berkembang tapi bersendang tutup. Jadi bila kita dah masuk, bila Islam dah mula apa orang kata tersebar luas, barulah kita ada pakaian itu dibuatkan baju kebaya pendek dengan lace lah. Itu nanti kita ceritakan ciri-cirinya.
0: Lepas ni kita akan ciri-cirinya Puan Anne. Masih ada bersama dengan Ellie dan juga Puan Anne dalam Selam Budaya Moh Labun kita petang ni. Baik.

0: ada sekarang ni. Cumanya bila kita banyak olahan kreativiti tu, kadang-kadang tu dia punya suit dia daripada pakaian, daripada baju sampai seluar tu semua songket. Jadi kemudian warna tu pun sama.
1: Dan macam Puan yang sebut tadi lah, kalau yang asli tu putih perak ni, dia baju dia warna merah hati. Berarti seluar dia hitam. Itu yang asli. Tapi sekarang ni kita tengok semua dah sedondon. Seluar dengan baju sama warna.
0: Kut lain mungkin sampingnya nak lain sikit.
1: Samping
0: selendang dia.
1: Macam, tapi kata kalau ikut pada aslinya tu, macam tadi pucat getol.
0: Mas. Yang pucat getol, ingat tak yang dulu-dulu tu pucat getol satu bunga di atas tu kan? Yang tu pun ada lah. Maksudnya yang sedikit tu maksudnya bunga yang sebaris tu, lepas tu dicucuk pula dengan pucat getol yang apa tu tujuh kan? Yang itulah yang bunga kecil di atas tu. Sekarang orang tak pakai dah ya.
1: Iyalah, tapi kalau ikut aksesori yang betul-betul dipakai oleh putih perak ni, iaitu yang pertama ni pucat getol emas. Yang kedua tadi kamar emas.
0: Kamar emas, kemudian kita baju seluar tu tentulah kan, pending. Bengkong,
1: doko
0: diraja tu. Lupa nak cakap yang tu tadi.
1: Doko diraja. Tu macam mana Puan? Apa dia doko tu
0: kalau kita hari ni tiga kan, doko kita tu macam pattern
1: lah,
0: tapi kalau doko yang memang istana punya untuk ni diraja punya tu, dia besar di bawah, kecil dia petak empat segi. Kalau siapa yang boleh tengok dalam, kita ambil juga petikan ni, boleh juga dilihat dalam FB yang mulia Tuan Said Idris Al-Sagof itu ananda kepada Raja Puan Besar. FB dia pun ada ada menunjukkan pakaian tu. Jadi kita boleh tengok. Bolehlah Google sekarang, banyak dah kan.
1: Sekarang ramai dah nak mula tengok ni.
0: Hujung jari je.
1: Satu lagi gelang ular.
0: Gelang ular tu di sini tadi lah, di lengan.
1: Untuk di lengan ya. Kalau zaris gangga tadi, bezanya itu berkain. Berkainnya, kalau aksesorinya sama jugalah.
0: Aksesorisnya dia beza sikit.
1: Ada sikit. Apa
0: beza tu? Dia banyak sikit lah dia punya aksesori di kepala.
1: Ada kepala. Berat lagi lah. Maknanya putih perak putih Aceh ni lagi nampak agak simple sikit lah. Tapi memang lengkap sikit. Ada dia punya gelang ular dia, dokoh dia, pending kamar emas semua ada, pucat ketor pun ada.
0: Betul.
1: Tapi
0: mana kalau set yang complete tu, set yang sempurna tu, itulah dia yang tadi. Kan pastinya kan. Tapi kalau sekarang ni dah banyak dah pakai aksesori yang berat-berat di atas kepala tu. Tak apalah, itu masing-masing punya lah. Tapi aslinya itulah dia.
1: Baik.

0: 4 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Diam tak diam Pak Eng, lagi 10 minit saja kita akan bersiaran. Ini adalah seni silang Moh Labun kita pada silang budaya Moh Labun kita petang ni. Okey, sebenarnya apa yang Puan terangkan pada petang ni kan, berpandukan kepada rujukan Puan ya?
2: Ya, bukan kita, apa yang keluar daripada penceritaan mulut saya ni bukan kosong. Tapi ada rujukan-rujukan dia. Jadi saya ceritakan sikit dulu sumber rujukan yang saya dapat daripada untuk Puteri Aceh ni sendiri. Sumber rujukan dia daripada ensiklopedia sejarah kebudayaan Melayu. Iaitu dia menyatakan di situ pakaian Puteri Perak merupakan pakaian tradisi negeri Perak yang terdiri daripada baju seluar panjang, kain sampin dan selendang dan bengkung. Kemudian daripada Profesor Dr. Siti Zainun Ismail sendiri melalui buku Pakaian Cara Melayu yang diterbitkan pada tahun 2009 halaman 15 yang berkata tradisi pemakaian berseluar di kalangan wanita diteruskan sebagai pakaian puteri dan wanita di Perak sebagai pakaian Perak atau potong Aceh Perak dan Pahang. Ciri pemakaian wanita agung Aceh yang terlibat dalam peperangan melawan penjajah. Tradisi berwujud Islam menutup aurat bagi wanita. Kemudian daripada R.J. Wilkinson, yang ini daripada buku Papers on Malay Subject pada tahun 1923. Jadi menghuraikan tentang pakaian Puteri Perak terdiri pada seluar panjang berwarna hitam sama ada bersulam dan bersongket benang emas. Jadi dia ada keterangan-keterangan di situ apa yang dah saya cerita tadilah. Dan untuk Zarif Gangga sendiri, rujukan itu saya ambil daripada bahan bacaan iaitu daripada Chan H daripada 2010 ya Oktober tentang baju tradisional negeri Perak. Dan dia adalah link kalau kita cari Google kita boleh dapat lah. Kemudian daripada JKKN sendiri, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, pada tahun 2016 kenali busana tradisional negeri Perak, tajuk dia, tajuk dia. Jadi Buletin Citra Karya JKKN. Kemudian Perak Tourism pun daripada yang tahun 2023 punya Jun, bulan 10 bulan Jun, busana tradisional negeri Perak, busana Gangga Sari dan Zaris Gangga. Dan Hardy Syafi, AS dan Nazaruddin Zainon pada tahun 2017 dalam berkenaan keterangan masyarakat Nusantara dalam budaya, warisan dan sejarah Pulau Pinang, penerbitnya Universiti Sains Malaysia. Dan juga Tuan Syed Idris Al-Sagof, iaitu anak anda kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Pembesar Perak Darul Rizwan, melalui akaun Facebook beliau. Itu antara rujukan-rujukan yang saya bagi tadi tu.
1: Allah, memang menarik sekali.
2: Dan itu perbincangan secara terus dengan Duli Yang Teramat Mulia Raja Pembesar Perak juga sendiri.
1: Dan kita sebagai orang Perak ni patut berbangga lah Puan ya.
2: Betul.
1: Kerana kita bukan busana Puteri Perak ni bukan saja di dalam negeri Perak. Dibawa ke peringkat antarabangsa.
2: Betul.
1: Diperagakan. Untuk apa pengetahuan semualah masyarakat dunia.
2: Betul.
1: Dan sekarang ni tadi macam tadi lah Puan Ain sebut, diharapkan semoga apa ni yang pelapis kita lah, adik-adik remaja kita, betul, anak-anak kita, dia lebih lagi dikenal perkenalkan lagi.
2: Perkenalkan lagi. Pakaian negeri Perak. Jadi kita galakkanlah kalau kata apa tu di peringkat pendidikan. Ada orang kata pendidikan tu di awal usia. Jadinya kita kenalkanlah kita punya orang kata tradisi.
1: Identiti kita,
2: identiti Perak kita tu. Perak, betul. Jadi bolehlah buat pertandingan. Jadi kami selalu kami sendiri pun selalu buat pertandingan-pertandingan di kalangan kanak-kanak.
1: Mula peringkat taska,
2: di peringkat taska tadika, sampailah sekolah rendah, sekolah menengah,
1: sampai IPT, IPTA
2: IPTA semua remaja semua ada. Jadi supaya dia orang mengenali. Dan insyaAllah mungkin tahun depan kita akan, sebab tahun ni kami fokus pada bangsawan Menteri Mahabasa,
1: betul.
2: Jadi banyak kerjanya jadi tahun depan kami akan mula balik buat pertandingan-pertandingan ni. Tujuan dia, mesej dia untuk menyampaikan apa dia pakaian tradisi kita, busana Puteri Perak tadi.
1: Dah hari ni kita baru tahu pakaian Puteri Perak, busana Puteri Perak ni ada dua. Yang pertama Putra Aceh, yang keduanya Zaris Gangga. Itu dia. Apapun, terima kasih banyak Puan dah sampai hujung dah ni. Terima kasih banyak atas kesihatan, kehadiran, sudi datang ke Kutipan FM.
2: InsyaAllah.
1: Ramai yang kata terpegun mendengar penerangan daripada Puan dan atas ilmu yang dikongsikan bersama.
2: InsyaAllah.
1: Dan sekali lagi jangan lupa Puan akan pentasan bangsawan tu Puan.
2: Pentasan bangsawan beramai-ramai. Masih tiket masih dibuka.
1: Tajuknya bangsawan,
2: Beting Beras Basah, Hikayat Dewa Mahkota. Dan kita akan buka booth di festival Rasa di Bagan Datuk pada 10 hari bulan. Jadi boleh juga siapa yang datang nak beli tiket, masa tu kita boleh uruskan juga. Dan kita ada discount special pada hari tu.
1: Ya, bagus. Tadi siapa tadi ramai kata teringin nak tengok.
2: Mari jom.
1: Istana Budaya.
2: Istana Budaya. Yang siapa tak pernah masuk. Ya. Istana Budaya adalah panggung di level international. International.
1: Yang boleh menguatkan 1,000 lebih mana?
2: 1,400.
1: Masya Allah, ramai tu 1,400 tu.
2: Betul. 31 hari bulan dah penuh. Jadi masih kosong, masih ada lagi tempat, bukan kosong tapi masih tempat, tapi kena cepat. 30 hari bulan dan juga 1 hari bulan. 1 bulan kita ada 2 show. 3 petang dan 8:30 malam.
1: Sama-sama kita doakan semoga sukses lah.
2: Terima kasih. InsyaAllah.
1: Tanya sekali lagi pada Puan Anne sebagai pengarah untuk Bangsawan Beting Perang Basah yang akan dilakonkan oleh orang apa ni, pengat sini hebat-hebat.
2: Hebat-hebat dengan pelakon daripada Perak juga sendiri.
1: Terima kasih banyak Puan Anne.
2: Terima kasih.
1: Datang dalam apa ni, Setiap Budaya Mulhabun kita. InsyaAllah rezeki jumpa lagi.
2: InsyaAllah. Tak apa yang berlabun.
1: Lama-lama tengok dekat kutik kau gempak
2: lagi satu lagi saya nak selitkan. Istimewanya Beting Perang Basah ni, kostum itu semua dibuat oleh ahli warisan Murazal sendiri. Pertubuhan kami, bangsawan kami. Jadi kostum fantasi itu.
1: Saya tak bayangkan macam mana pun fantasi.
2: Terima kasih
1: banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia cara ya. Selamat Daya Mulhabun kita pada petang ni ya, hari Sabtu ya, 3 Oktober, bersama dengan Puan Anne Zahurin untuk tajuk Busana Putih Perak. Kita mendengarkan Perak FM dan insyaAllah kita bertemu lagi Selamat Daya Mulhabun pada hari Sabtu minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kembali bersama DJ Rose selepas ini dan saya akan kembali tugas pada jam Atta Komo.

0: Anda, kita nak sibuk kan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam
2: Hashtag Penyiaran Jakim
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa.
4: Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
5: Hashtag hiburan berinformasi, Merah FM, stesen anda.
6: Untuk koma je.
7: Kami bersedia membawakan kepada anda
8: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
9: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
10: Maklumat sahih, media dipercayai.
11: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
12: Setia bersama koma aja.
13: Warta Perak 4:30 petang.
14: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rosham Syasila Rosli dalam Warta Perak 4:30 petang. Perkembangan banjir di Perak. Satu pusat pemindahan sementara PPS di Perak ditutup petang tadi selepas banjir surut sepenuhnya, dengan kesemua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. PPS Masjid Kampung Menteri di daerah Larut, Matan dan Selama yang menempatkan 55 penduduk daripada 15 keluarga ditutup pada jam 2 petang tadi. Sementara itu, 3 penduduk daripada 2 keluarga masih ditempatkan di Dewan Orang Ramai, Kampung Degoh Hilir Perak. Menurut laporan jawatankuasa pengurusan bencana daerah, banjir turut menjejaskan jalan kampar langkap di Hilir Perak. Paras air Sungai Bido di Cangkat Jong Hilir Perak kini berada pada 4.24 meter melepasi paras bahaya. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat petang ini melibatkan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kerian, Selama dan Larut Matang. Seorang nelayan warga negara Thailand yang dilaporkan hilang selepas keluar ke laut dari jeti nelayan pantai Remis ditemui selamat hari ini. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata, mangsa Sultan 51 tahun dipercayai berenang ke daratan sebelum mendapatkan bantuan orang awam pada 11:35 pagi. Terdahulu, Pusat Operasi Ibu Pejabat Maritim Negeri Perak menerima aduan berhubung kehilangan kru dari sebuah vesel nelayan tempatan yang keluar ke laut pada 10:50 malam Khamis lalu. Susulan laporan terdapat seorang mangsa terjatuh ke laut, Maritim Rescue Subcenter MRSC Langkawi selaku pusat penyelaras menjalankan operasi mencari dan menyelamat di sekitar perairan Pulau Talang. Operasi itu turut mengambil kira faktor cuaca dan ketinggian ombak serta ribut petir di beberapa lokasi. Menurut beliau, mangsa yang selamat kemudian diserahkan kepada pemilik vessel untuk tindakan selanjutnya. Sebanyak 2,134 kes kemalangan jalan raya direkodkan di seluruh negara pada Jumaat 2 Oktober 2026 dengan 26 kematian. Menurut Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Polis Diraja Malaysia, jumlah kemalangan itu meningkat 108 kes, manakala jumlah kematian meningkat 7 kes berbanding hari sebelumnya. Pada 1 Oktober, sebanyak 2,026 kes kemalangan dengan 19 kematian direkodkan. PDRM menerusi hantaran di media sosial turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati dan mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Sekian Warta Perak 4.30 petang, berita disunting oleh Zulika Zainuddin. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook dan Threads Berita RTM Perak. Assalamualaikum.

0: Koma kat mana? Koma kat mana?
1: Di Gopeng lah ni. Saya sebenarnya orang kat Lam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio dari Perak FM. Hey.

0: Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM, ibu nama informasi semestinya untuk koma aja. Dapat 38 minit petang, saat petang kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Mogebang sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk makluman kita bersama, sebentar tadi jam 4.20 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, jadi kepada koma semua, kalau ada yang nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 01 02 007 055. Dan juga sambil-sambil tu saya nak kongsikan juga dengan komo semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini di negeri Perak bagi kawasan Hulu Perak selama Kerian Larut Matang, Kuala Kangsar, Kintah, Kampar, Hilir Perak, Perak Tengah, Manjung dan juga Batang Padang. Pastikan komo sentiasa berjaga-jaga dan juga berwaspada dengan keadaan cuaca di sekeliling, terutamanya untuk kawasan yang mudah dinaiki air. Kalau dah naik air dekat kawasan tempat rumah koma tu, kena ambil langkah berjaga-jaga, okay? Dan juga pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Macam Kak Ita Chok ni kata, dekat area Botani dah hujan lebat, angin pun kuat katanya. Jadi yang tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati. Semoga koma selamat sampai, okay? Apapun, kalau ada yang nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM ataupun yang nak kongsikan juga keadaan cuaca semasa dekat tempat koma macam mana, hujan ke ataupun mungkin ada yang tak hujan, panas kan, nak kongsikan boleh juga bersama dengan kami. Nanti kita akan kongsikan bersama dengan pendengar lain. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja. Melayan.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 4.57 minit petang dan sebentar sahaja nanti seperti biasa jam 5 petang kita akan ikuti berita nasional. Kita akan sambung siarkan Nasional FM dan juga kita nak bacakan sedikit ni ucapan ataupun pesanan daripada Juliana. Katanya sedang lalu di jalan depan Politeknik Unku Omar dan juga Taman Cupaka, katanya ribut dan angin kuat. Jadi kepada yang tengah memandu, pandu dengan berhati-hati. Sekali kepada koma semua, pastikan koma pandu dengan berhati-hati kan, terutama dengan keadaan cuaca kita yang tak menentu ni. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati tak kira di mana jua koma berada. Terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.
1: Ada, kau pun tahu pindah.
2: Pada hari ini, 3 hari bulan Oktober dalam tahun 1877, sebanyak 9 batang pokok getah baka Hevia brasiliensis yang pertama di tanah Melayu telah ditanam di belakang halaman rumah residen Inggeris di Perak, Sir Hugh Low di Kuala Kangsar oleh H.J. Merton, penguatkuasa Botanical Gardens di Singapura. Pengenalan penanaman pokok getah di tanah Melayu ini adalah hasil daripada usaha orang Inggeris yang menyedari potensi kegunaan getah. Pada masa itu, penjajah Inggeris sedang mencari satu kawasan yang sesuai di tanah jajahan mereka di sebelah timur, termasuk tanah Melayu yang mempunyai iklim khatulistiwa seperti Amerika Selatan, khususnya di lembah Amazon di Brazil. Setelah melalui pelbagai percubaan, akhirnya pada bulan Julai 1877, sebanyak 22 biji getah dari Botanic Gardens Kew, England dihantar ke Singapura, dan seterusnya penguasa Botanical Garden Singapura Encik Hugh Merton telah membawa sebanyak 9 biji benih ke Kuala Kangsar, Perak untuk ditanam. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.
3: Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang beri hati mesti ku terima. Putih-putih.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM untuk

tingkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami.

Ya, PRFM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja yang berada di Ipoh. Frekuensi kami 95.6 di Cangkat Rembian, 97.3 di Gunung Berincang, 94.7 pula Bukit Larut 104.1, Greek 96.1 dan di Lenggong 94.2. Lebih mudah kau mendengarkan saja kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan yang belum lagi ikuti kami di media sosial PRFM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info terkini yang kami fungsikan, jangan lupa untuk like dan juga share. Dan sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga dengan kamu semua tentang program Madani Kita yang akan berlangsung pada 4 Oktober 2026, esok, di Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari di Buntung, Ipoh. Jadi kepada kamu yang berlapangan, boleh turun ke sana bermula jam 7.30 pagi hingga 6 petang, sekali lagi di Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari Buntung, Ipoh, untuk program Madani Kita 2026. Jadi sama-samalah yang berkelapangan boleh turun ke sana, sama-sama kita meriahkan. Dan juga kalau kepada koma yang tengah memandu ketika ini, saya nak kongsikan juga kepada yang tengah memandu di Lebuh Raya, di mana satu kemalangan dilaporkan di kilometer 235.7 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar. Dan lorong kecemasan lorong kiri terhalang, trafik dilaporkan sesak sepanjang 4.3 km. Jadi rancang perjalanan koma, sekali lagi kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan dan kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Dan juga kita nak ucapkan selamat petang kepada Kak Mi dan juga Abang Mano yang katanya dengar pada FM ketika ini. Nak ucapkan selamat petang kepada semua rakan-rakan CJU, katanya tengah buat apa tu, semoga sihat-sihat je. Jadi kalau ada nak hantar ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp pada FM, kejap lagi kita akan bacakan ucapan koma. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Wani Hasrita, Canggung. Pada FM untuk koma je.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Yup Yum semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk kamu.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 6.24 minit petang, dia sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih kepada koma yang setia mendengarkan Vera FM. Dan seperti biasa, jam 6.30 minit petang nanti kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Dan sekembalinya jam 7 malam nanti sehingga 12.30 malam, Eli akan temani koma dalam segmen Ata Koma. Dan juga kepada koma peminat lagu-lagu Hindi, jangan lupa untuk ikuti rancangan Hindi Hits jam 9 malam nanti bersama dengan DJ Pretty Ellie. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: koma aja. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah. Saudara, sama-sama kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz dengan tajuk Tawakal kepada Allah.
1: Datangkan manfaat ada tiga darjat. Pertama, jazam dengan dia putus. Muktamad. Itu makna jazam. Yakin. Kalau tak yakin, tak jadi. Nak sampai darjat tawakal tu apa? Supaya dapat manfaat. Dah kunci pintu, dah selak, dah kunci, serah pada Allah. Itulah nama dia jazam. Dah operate, tawakal pada Allah, serah pada Allah, putus. Terus fikirlah, serahkan pada Allah. Macam mana suami kamu dalam bilik operation? Operation apa? Kepala. Dia belah kepala tu. Gaji. Macam mana keadaan? Serah pada Allah. Kita dah ikhtiar. Doktor pun sedang ikhtiar. Jazam. Putus pada Allah. Jangan ada tak timbul jazam tu. Tak putus. Tapi tak tahulah kan. Doktor tu cakap. Itu je. Tapi tak tahu tu masalah. Itulah doktor cakap. Harapan 50-50 lah. Tapi tak tahulah kan. Tawakal je lah. Oh dah tawakal serah. Pada Allah. Lepas 50-50, 60-40 kerja ada apa. Aduh bila dok sebut. Tak tahulah doktor kata harapan tu tipis lah. Tak payahlah dengar lah. Tawakal pada Allah. Tipis ke, tebal ke, lantak je lah. Allah tahulah nguruskan. Orang kita selalu macam tu. Ni masalah ada tapi belakang. Macam mana keadaan dia? Doktor kata elok lah semua lah. Tapi, tapi lagi. Itu namanya tak jazam. Jazam ni maknanya bila awak dah serah diri pada Allah, serahlah. Okay, serah diri pada Allah. Inni tawakal tu'alallah. Aku bertawakal pada Allah. Naik ke terbang. Tawakal. Sekarang ni, musim perang-perang ni som. Mati yang tembak kan. Hati aku duduk di manju, mati juga. Jangan kan buatnya peluru pandu sat temboknya kami terbang koma macam mana. Kamu tawakal tak pada Allah? Dah, tawakal jalan. Kita ni suka dengar cakap orang. Takut tak tentu halah. Padahal orang pergi elok, murah. Atau yang tersadar tu tak tersadar tu sebab penerbangan syarikat membatalkan. Sebab belum tahu apa cerita. Nanti kau pergi tarikh lain. Duduk kejap rehat dulu. Makan minum ditanggung. Duduk kat hotel. Bukannya tersadar duduk menung kat tepi bukit. Dataran masjid menung. Masih-masih tak ada hotel. Bukan macam itu. Kapal terbang tak berani lagi tengok keadaan. Mereka pun risiko. Ada elok balik terbang. Ada laluan lain. Ikut je lah. Tapi kata tawakal pada Allah. Tak ada jazam. Masalah. Katalah tak ada berlaku tembak-menembak perang-merang. Makcik tawakal tak? Kabel terbang tu mana ada? Tayar di atas. Besi pula tu. Berat gila. Berat beg. Berat air zam-zam. Belum kira berat dosa lagi. Elok dia terbang ni. Sebab apa? Jazam. Aku yakin pada Allah. Kalau kereta ni ada juga tayar tu boleh pijak tanah. Jalan tar. Atas tu. Pijak apa? Apa bezanya dengan peluru pandu? Sama je. Kalau Allah kata selamat, selamatlah. Itulah nama dia, jazam. Yang selama ni kita duduk terbang pergi merata elok. Ya. Tak apa lah Ustaz, bukannya ada peluru. Kata terbang sekarang ni duduk tahan angin. Yang terbang tu kat sum, besi kat sum. Berat gila lah. Ni bawa 240 orang. Darat dengan 100 kilo seorang. Beg lagi 30 kilo seorang. Belum masuk makanan lagi. Oh, banyak berapa. Salah. Tapi Allah kata apa? Sampailah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Baik, yang kedua. Gamak sebagai gamak yang boleh diperjayai. Yang ketiga, ada orang yang kita panggil agak-agak. Boleh ke? Rasa boleh kot. Ini darjat dia nombor dua. Darjat nombor dua. Macam mana? Rasa boleh kot. Rasa boleh kot. Maknanya dia tak ada? Yakin. Yang tadi yakin sungguh, jazam. Aku yakin pada Allah. Yang nombor dua ni, yang ni yang ada tapi ni. Tapi tu agak-agak. Macam mana dengan peluang dia buat rawatan. Doktor kata peluang tu cerah lah. Tapi, nampak. Itu nama dia apa? Gamuk. Tapi, tak tahu lah kan. Orang macam ni dia tak tawakal. Yang ketiga, lagi teruk. Waham. Sangka-sangkaan je. Sangka-sangkaan. Maknanya, langsung tak ada keyakinan. Takkan Tuhan tak tolong kita nak pergi umrah. Takkan Tuhan tak tolong dia tu orang baik. Takkan Tuhan tak tolong dia tu. Ha, tu bahasa. Mana dia tak yakin. Takkan Tuhan tak tolong. Sepatutnya cakap, Tuhan tolong dia. Saya yakin. Oh, itu jawapan dia. Takkan Tuhan tak dengar cakap kita. Maknanya awak tak yakin. Takkan, takkan. Yang tadi apa? Tapi. Tapi itulah kan. Nah, itu penyakit nombor dua tu. Kalau kita tawakal kepada Allah, tetap hati dia. Tak ada lagi cenderung sana, cenderung sini. Bulat hati dia. Tawakal, saya tawakal pada Allah. Dah. Saya serah kepada Allah. Keputusan apa yang Allah buat, saya redha. Saya serah pada Allah. Allah tahulah dia nak buat. Itu nama dia, jazam nama dia. Nak sampai tahap tu je mana? Tapi, ialah ada juga tapi tu. Ha, ni parah. Baik, bermula darjat yang pertama. Jazam. Nafsu dengan dia ialah segala asbab yang berkaitan dengan segala musababnya dengan takdir Allah dan kehendaknya. Akan sebagai pertalian yang turut menurut tidak boleh bercerai. Seperti makanan apabila ada ia terletak di hadapan kamu, padahalnya engkau lapar, berhajat kepada memakannya. Tetapi tidak dihulurkan tangan kepadanya supaya disuap ke mulut dan kamu kata aku bertawakal. Maka perbuatan kamu yang demikian dengan tidak menyuapkan mulut ke mulut dan kamu berkata tawakal itu ialah perbuatan orang gila semata-mata bukannya daripada tawakal. Ha, nampak tak? Itu nombor satu, jazam. Nasi kalau nak kenyang, makan. Nak makan, kena bersuap. Baru boleh. Saya dah makan nasi, insyaAllah saya kenyang. Itu nama dia jazam. Tidak tak dapat. Kamu dah makan nasi, Din? Tidak. Nasi ada? Ada. Kenapa tak makan? Tak apalah. Harap-harap kenyanglah. Tuan-tuan nak panggil apa? Dia kata situ gila. Aku dengar kamu semalam ada interview. Ya. Yeah. Pergi? Tak pergi. Kata macam mana? Harap-harap dapatlah. Agak-agak dapat tak? Takkannya dapat. Sebab awak tu tak jazam. Pergi interview dulu. Pergi temu doga dulu. Ha, baru minta. Mudah-mudahan dapat. Maksud tawakal itu ialah usaha. Dulu. Buat dulu. Kemudian bulatkan yakin pada Tuhan. Bukan tak buat. Tanam dulu. Baru tumbuh pokok. Bila dah berbuah, itulah nama tawakal. Ini tak. Boleh hidup pokok ni, Din? Tawakal je lah. Siram pun tidak. Baja pun tak bubuk. Nak hidup, hidup. Tak nak hidup, udah. Tawakal je lah. Kamu ingat ini pokok toge ke apa? Ha, dia kena ada usaha. Dia kata apa? Bukannya daripada tawakal pun perangai macam itu. Kerana sesungguhnya engkau itu menanti Tuhan menjadikan kenyang padamu. Tidak dengan roti dan nasi. Atau dijadikannya roti itu datang kepadamu masuk dalam mulut nganga. Duk atas katil nganga. Ngap-ngap telan. Nganga roti terbang. Kemudian, maka perbuatan itu menunjukkan kamu ni sesungguhnya jahil. Perjalanan Allah Ta'ala pada hambanya. Begitu juga kelakuan kita nak menegah binatang lembu contohnya. Daripada jangan makan tanaman orang lain. Bang, lembu awak tu. Awak biarkan. Nanti masuklah rumah orang, masuk laman orang, makan pokok orang, marah dia orang. Okay? Tawakal lah, kata suami dia. Tak ada yang makan lembu tu. Ini nama dia jahil. Dia suruh kita tambat lembu tu. Bukan biarkan dia bebas masuk rumah orang. Kemudian, maka kelakuan kamu dan perbuatan kamu itu ialah kelakuan dan perbuatan orang gila. Dengan sebab supaya betul perjalanan kamu disuruh syarak, tambat serta tawakal pada Tuhan. Bukan disuruhkan lepaskan lembu dan bertawakal. Seperti yang tersebut dalam kisahnya, dalam hadis yang dibacakan oleh Abu Isa At-Tirmizi tadi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW. Katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, saya ini ada binatang. Adakah saya menambat binatang dan saya bertawakal? Ataupun saya lepaskan binatang dan saya bertawakal? Maka Nabi jawab, tambaklah binatang dan tawakallah. Yang kedua, 192. Tawakal dengan kelakuan dan ilmu. Tadi kita baca kelakuan dengan perbuatan. Satu lagi dengan ilmu. Nur Ilahi kata, syok dengar kuliah duha
2: Datuk Ustaz Kazim
1: Syok.
2: Rancangan tausiah
1: dengan
2: tajuk Tawakal kepada Allah.
1: Yang paling kita penting ialah
2: oleh Ustaz Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. Rancangan tausiah ini dapat saudara ikuti lagi esok. Waktu yang sama, 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang.
1: Telah berkata
2: hanya
1: Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia bercakap ni ada banyak jenis bercakap. Satu bercakap alang gua. Dia bergema. Halo, halo, halo, halo, halo. Kecil-kecil ni suka macam tu kan? Jorik tengah-tengah padang tu. Halo, halo, halo, halo. Satu lagi bercakap depan kipas angin. Zaman kita kecil-kecil tu kan kipas angin tu. Suara jadi marah. Balikkan kak, yang mana ada kipas angin, cuba cakap. Ulang balik nostalgia tu. Cepat sikit, dah laporan, dah laporan, dah pusing tu. Okay? Itu zaman dulu-dulu, cakap depan, kipas angin. Baik. Kata dia lagi. Tidaklah tawakal pada makam yang tersebut itu dengan amal. Bahkan tawakal kepada Allah dengan dua jalan, iaitu jalan ilmu dan jalan kelakuan. Tadi yang kita baca tadi ialah kelakuan. Ikhtiar dulu. Pakcik tak makan ubat, saya tawakal Ustaz. Ikhtiar dulu dengan perbuatan, makan ubat. Kemudian serah diri kepada Allah. Yang kedua, tawakal dengan ilmu. Apa dia ilmu? Yaitu kamu ketahui akan Allah Ta'ala menjadikan makanan dan tangan dan gigi dan kuasa bergerak. Dan ia memberikan engkau makan dan minum, maka tak dapat tidak kamu i'tiqad yang demikian itu. Allah Ta'ala bagi apa pada kita? Nak sampai ke perut tu, apa benda yang kita kena buat? Oh, kalau ada pokok, tanam dulu. Kalau ada buah, petik. Basuh. Masak. Api. Dapur. Santan. Masak apa, makcik? Labu. Sayur labu, Ustaz. Potonglah masak sayur labu. Belum makan dah angin dah. Lepas masak, buh dalam mangkuk. Lepas dalam mangkuk, ambil sudu. Lepas tu, ambil makan. Sampai ke mulut ada lagi tapisan. Gigi pula. Duk tapir tu, ngap ngap ngap ngap tapir tu. Jarang orang makan sayur, makan ikan, makan terus telan, jarang dah. Yang turis telan tu ular sawa. Ngap-ngap telan turis. Manusia ni, dia pepah dulu. Gigi tak ada pun. Tak apa. Ngap-ngap. Mana gigi apa? Tak tahu mana hilang tahu. Semalam buka puasa ambil wuduk tertinggal dekat tempat wuduk. Cari turun dah tak ada. Tak siapa curi gigi palsu aku ni. Walaupun tak ada gigi, tetap dia pepah juga. Barulah boleh sampai dalam perut. Itulah nama dia, kelakuan. Dia tak boleh benda tu terbang. Sayur-sayur tadi, labu-labu tadi, dah siap sendiri masak dah. Ada yang kena masak. Ada yang kena menyuap. Ada yang kena telan. Baik, itu satu. Yang kedua, Dan yang memberi engkau makan dan minum, maka tak dapat tidak, pasti kamu i'tiqadkan demikian itu dengan kelakuan. Tadi, kelakuan. Maka iaitu keadaan tenang hatimu.

0: maka datanglah tawakal dengan ilmu. Awak sihat? Saya dah makan ubat ustaz, sihatlah. Ah, ini tak ada ilmu. Awak kenyang? Tadi saya makan sayur labu ustaz, nanti kenyanglah. Tak, yang mengenyangkan Allah, yang menyembuhkan Allah. Kamu hanya berikhtiar masak, tanam, tomeh, gaul, suap dalam mulut. Itu ikhtiar kamu. Tetapi yang mengenyangkan Allah. Kamu hanya pergi ke doktor, ambil ubat di farmasi, balik ke rumah, telan ubat. Itu ikhtiar. Yang menyembuhkan ialah Allah. Dulu ada orang datang jumpa saya, dia kata, ustaz, saya ni sakit lama lah. Macam-macam saya minta. Baru ni saya dah pergi jumpa dengan Darul Syifa. Jumpa minta dengan Datuk Harundin. Kata, tak lega ustaz. Ini yang nak minta dengan ustaz pula. Saya kata, tak lega juga. Sebab minta dengan saya. Patutnya abang kena minta dengan Tuhan. Masa tu arwah Harundin hidup ke. Dia kata, nah, baru ni minta ke Harundin, tak jadi. Ini nak minta dengan ustaz pula. Minta dengan saya, saya boleh buat apa. Saya pun kecil mana. Minta lah dengan Tuhan. Minta dengan saya, minta, minta, minta. Baru ni dah pergi berubat dengan doktor tu, tak ada lega pun. Dia kata, bagus, tak ada pun. Kalau minta dengan doktor tu buat apa, dia pun orang macam kamu juga. Minta dengan Tuhan. Itu nama dia ilmu. Tapi saya dah makan ubat ustaz, tak lega pun. Ubat tak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Jangan duk kata saya makan ubat yang paling mahal ustaz. Mahal tak mahal, dia tak ada kuasa menyembuhkan. Hanya Allah yang berkuasa. Baik, kemudian. Kerana, maka begitulah tawakal dengan kelakuan dan ilmu. Kerana macam mana kamu mahu bergantung atas kesihatan tanganmu, entahkan jadi keras sekejap-sekejap itu. Sebab tu kita jangan duk cakap besar. Jangan cakap besar. Kita duk tengok orang sakit. Kita nampak dia sakit strok. Tetapi besok lusa kita pula strok. Kita tengok orang strok. Kenapa strok? Kencing manis. Kita petang ni pula kena hipo. Oksigen tak cukup, terus tarik. Sat je Tuhan nak buat. Begitulah dengan mati. Semalam kita ziarah orang mati, hari ni kita pula mati. Lagi dahsyat, kita yang sambut mayat dalam kubur. Pukul 2 petang balik rumah. 3 petang mati. 6:30 petang ke bumi. Sebelah kubur tadi. Mayat yang sebelah tadi pula terkejut. Bukan kamu ke nyambut mayat aku tadi? Ha, sebab tu tuan-tuan jangan duk kata dia dapat, dia dapat. Kita kata.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk kom.

Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat bujur minggu. Syukur Alhamdulillah. Bertemu kita di malam petang Sabtu. 3 hari bulan Oktober hari ini. Persamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seperti biasa, segmen penutup di Perang FM Atta Koma. Bertemankan saya Eli Fazilah binti Hanafi. Terima kasih banyak perakan sugas di Yerus. Dah pun selesai menemani koma segmen Moh Gebang tadi ya. Kita petang ni petang yang mendamaikan, petang dingin di sekitar bandar Ipoh ya. Hujan lebat ya. Bagaimana keadaan cuaca Pak Koma malam ni? Baik, saya nak maklumkan azan maghrib akan berkumandang ya, pada jam 7.09 minit malam di kawasan bandar Ipoh ya. Dan teruskan bersama Eli hingga jam 12.30 malam.

Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 23 hingga 26.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.

Namun, bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Walau

In. Dan demi sesungguhnya, kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya, aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.

0: iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya, aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya. Kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #Penyiaran Jangkit
2: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap tiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

0: Mesa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari akhirat yang bermaksud manusia yang paling dekat dengan aku di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku.
2: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.
3: Dengarkan segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam di Perak FM le, untuk koma je.
1: Assalamualaikum semua, selamat malam, selamat hujung minggu. Syukur alhamdulillah ya. Terima kasih, saya Eli Fazilah Nafi, hingga jam 12 tengah malam nanti menemani koma di mana sajalah ya. Bagi di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan. Berkomen itu bersama kami 18 jam setiap hari. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya maklumkan azan maghrib dah pun buka mandang. Lama dah ya. Pada jam 7.09 malam dari kawasan Bandar Ipoh. Bagaimana keadaan cuaca tempat koma malam ni? Sahabat kita mengirimkan di WhatsApp konti Pan FM, Syarul pastinya ya. Katanya kurang sihat tapi tetap melayan. Betul lah tu Syarul. Sekali memang musim orang demam semua batuk eh. Tadinya tadi di Taiping hujan. Okay. Assalamualaikum, selamat malam. Hasan Batu Kurau. Jika sudah mendengar pada FM, macam mana keadaan di Batu Kurau, cuacanya. Juga Yop Manan, Sekejian Selangor juga ada malam ni. Menantikan rancangan Hin Hits, jam 9 hingga 10 malam nanti insyaAllah. Wan dari Kelang Selangor pasti tak ada setiap segmen. Terima kasih banyak Wan. Juga ada Abang Din Taiping. Terima kasih banyak Abang Din. Kak Mawar kita, selamat malam Kak Mawar. Tengah buat apa tu? Pasal hujan lagi, kata Syahrul kita ya. Assalamualaikum, Jelly. Assalamualaikum. Ini Zuraida Abdul Rashid. Di mana tu Zuraida? Tengah sibuk menaik ya. Okey, teman-teman kita bersama saya.
4: DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk koma.

Ini hati kita masih gemetar saat besar pada Allah. Tak apa-apa, teruskan berdoa dan teruskan bertawakal, ya. Dan teruskan berusaha dan juga bertawakal. Terima kasih banyak semua. Selamat malam. Selamat hujung minggu. Hari Sabtu hari ini, 3 hari bulan Oktober. Hari yang ketiga kita melangkah ke bulan baru, bulan 10, ya. Bersama dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, saya nak menunjukkan azan Isyak akan berkumandang pada jam 8.18.96 baik kawasan Badar Ibu. Kita berhibur lagi, dengarlah di Perak.

0: Dengarlah segmen Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua. Ya, assalamualaikum semua, selamat

sama tugas untuk anda. Saya kerja shift lah, shift malam ya. Ada masuk 7 malam, balik 7 pagi esok kan. Ada masuk 7 malam, balik pukul 11 malam. Pulanglah masing-masing ya. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya. Baik, lagi dia maklumkan azan Isyak akan berkumandang pada jam 18 malam di kawasan Bandar Ipoh. Untuk pelan kami, terima kasih banyak. Hadir-hadirkan diri koma di WhatsApp Konti Pan FM, di Facebook boleh. Semoga adanya media sosial Pan FM mendekatkan kita ya. Dengan kita yang jauh, kita dekat-dekatkan. Dekat kita mesra-mesrakan, okay? Okay, terima kasih Murni dah pegang serai. Katanya petang tadi hujan Eli dah pukul 6. Hujan pasal tu hujan dah renyai. Pukul 3 dah hujan renyai. Terima kasih banyak semua.

Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Cita.

SAW telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah SAW ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda SAW menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
3: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjahkim.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki barat nikli hai aaj dil ke dwaare, dil ke dwaare.
0: Inilah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada

0: Jadi jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ellie setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
1: Seperti biasa, insya-Allah malam ni ya. Hari Sabtu malam Ahad ramai menantikan rancangan Hindi Hit. Selepas utama 9 malam nanti. Selamat malam semua, selamat hujung minggu. Terima kasih banyak Mone dari Sri Bin juga sedang mendengar Perak FM. Dekat mana tu sekarang ni Munir ya? Di rumah ke, tempat kerja ke, nak berjalan tengah mandu ke sebagainya. Terima kasih kerana milih Perak FM sebagai teman koma ketika ni ya. Okey, ada juga yang kata nak berjalan Nelly, nak cari-cari makan lah malam ni. Sesekala hari ni meraihkan ulang tahun kahwinan. Wah, tahniah untuk koma ya. Hari ni 3 bulan Oktober. Maksudnya malam ni meraihkannya di luar. Ya. Ataupun hari ni hari ulang tahun koma. 3 bulan 10 hari ni. DJ Eli mendoakan semoga koma sentiasa berbahagia selalu hendaknya. Berkah umurnya dan sihat tu badannya. Betul tu kata Murni, sekarang ni ramai orang yang tak sihat. Betul. Saya pun beberapa hari lepas pun kurang sihat juga. Terpaksa bertahan. Okay, terima kasih semua. Terus jangan lupa ya. Kalau kamu nak minta Eli belanja lagu, boleh aja. Selepas hit-hit nanti 10 malam ke atas, saya boleh belanja koma lagu. Mesti

tingkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur.
2: Menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur. Pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur.
3: Terima kasih Rohani, selamat malam Kak Priti Eli, terima kasih banyak ya. So step sing ya, kita bagi 50K malam ni. Nustan kata siapa kita silih dari mana tu. Jadi kalau hujan-hujan ni memang selalu sinonim sangat yang kira-kira Nustan, betul tak? Oh, saibah.

Kinigam na Dira Cavitan. O sa iba. Ada pa sana untuk Kak Sahibah yang tekan. Buat tepung bungkus. Buat tepung bungkus sedap sikit. Ha?

0: Irama Bollywood. Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man. Sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan. Melody Mumika.
1: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
0: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
2: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
0: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk koma aja.
3: Maksudnya untuk koma aja. Terima kasih Abang Din Taiping. Dia kata apa tau dia pergi pantun malam ni. Katanya air keruh tak dapat mandi. Minum kopi sementara menunggu. Maksud dia untuk melayani Hindi tetap setia di malam minggu. Terima kasih. Tempat juga Abang Din buat pantun untuk Hindi Hill ya. Terima kasih Mr. T. Okey, terima kasih semua yang sudah menonton saya. Juga ada pertama kali mendengar rancangan ini. Terus dia line sangkut-sangkut. Kenapa tu sangkut tu hujan ke? Okey, dari Hindi baru. Kita balik Hindi klasik dari filem An Evening in Paris. Ya, yeah, dari teman Sharda. Apa tajuk lagu ni? Dia belum tahu. Lagunya berjudul Leja, Leja, Leja.

0: Syahdukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
1: Yang ini pastinya wow, okey. Itu dia double F. Ha. Komen apa tu? Laju sangat double F. Ha, ya. Terima kasih, selamat malam Puan Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Ellie. Selamat malam. Saya dari Melaka. Okey. Terima kasih Zana. Orang Melaka. Okey, dari filem Mela. Dari Udi dan juga RBG. Ini lagunya. 7.

0: Hindi terima kasih semua.
1: Ah, ni dia. Daripada Hindi, baru kita pada Hindi klasik ya. Dan lagu terbaik sepanjang zaman. Amboi. Dekat 50K dan taping. Terima kasih banyak ya. 84 mata-mata mati dengan saya ketika ini. Terima kasih banyak. Zamri kata hujan ke kat sana? Tadi hujan. Sekarang macam terbenti lah ya. Okay, Mak Noor kata luncur macam F1 Sepang. Formula 1 Sepang. Okay.

Okey. Baik. Lagi 12 minit ke 10 malam ya. Ada apa 51K Dayan Taping. Syukur alhamdulillah. Ha. Rancak dia malam ni ya. Sebelum mendengarkan rancangan Hini Hits Bella FM. Ada baru masuk alamak nak habis dah ni. Aduh. Ya, sebab dia jumpa.

0: itu Pagal Hey. Bersama Landros, bersama Eli ketika ini. Mana komo di mana jangan ini di sebenarnya M eh. Kita pun dah 64K dah yang tapping. Terima kasih banyak. Yeah.
1: Kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.
0: Ya, ada pun 61K dah yang tap-tap screen. Oh, terima kasih banyak ya. Dan sampai di ujung kita ini untuk minggu ni 3 Hariban Oktober. Terima kasih banyak. Ada pertama kali mendengar saya di udara, ada pertama kali menonton saya kat Titi di Jelly. Terima kasih. Formula sebenarnya yang menceriakan, menyerikan malam kita yang dingin ini dengan tap-tap screen menonton saya. Terima kasih banyak. 80K matikan saya ketika ini ya. 61.9K dah tapping. Terima kasih banyak. Dan sebagai penutup Hindi Hits kita untuk minggu ini, ya, dari filem Kurbani, dari Kanchan dan juga Amit Kumar, Lela, oh Lela, ya Lela. Jangan lupa, yang itu bukti pada hari Sabtu minggu depan ya. Terima kasih banyak.

0: tak lagu? Ada. Lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Terima kasih, Apik. Okey, selamat petualangan saya, Eli Fajlah, malam ni. Malam-malam kursi yang 12 tengah malam, ya. Dan kita berlima macam ini hits. Ramai yang pun tap-tap screen bersama dengan Eli tadi dekat 70K dan yang tapping. Alhamdulillah, syukur, ya. Okey, terus dari grid, kita hujan lebat sangat ni DJ Eli. Kena pasang radio kuat-kuat malam ni. Okey, kalau komen nak bersemang-semang santai dengan Eli di konti pun boleh. Di 05-545-8559. Jadi nombor telefon konti, ya. Simpan nombor ni di 05-545-8559. Saya sembanglah sikit, kan. Rumah dekat mana? Tengah buat apa? Mungkin hari ni hari yang bahagia untuk koma. Ya? Okey, di 05-545-8559. Ataupun turun dengan di kita punya WhatsApp konti kita. Di 010-200-7055. Kita sangatkan suasana malam minggu ini, ya, yang sejuk, ya, yang mendamaikan bersama dengan Deep Purple, Highway Star. Dan paling liga boleh aja di 05-548-559. Boleh saya terima panggil, ya.

0: temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Malam ini sampai korang minta lagu ya. Ada yang hantar dekat WhatsApp, ada yang hantar dekat Facebook ya. Di 0555485559. Saya dengar suara koma malam ni dekat mana. Keadaan cuaca sebab koma macam mana. Lebat ke hujan ada tak? Ada kata tak? Hujan Eli, petang tadi je hujan. Kan? Kita panggil pertama pada malam ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Eli.
1: Oi, pendengar setia. Setia aku di sini.
2: Setia aku di sini.
1: Betul, kata ha. Cu. Cu, di sawuk sana macam mana malam ni keadaan cuaca kita?
2: Cuaca cantik, Eli.
1: Oh, iya ke? Tak hujan lah.
2: Petang cantik.
1: Petang tadi hujan ya?
2: Ya, malam tadi, subuh tadi hujan. Lebat sangat. Ini cantik, secantik Eli.
1: Okey, alhamdulillah. Bu, janganlah puji-puji sangat, Cu. Macam Cu jugalah cantiknya, Cu. Okey, Cu. Cu kata nak buat ucapan pada siapa malam ni?
2: Cu nak buat ucapan pada yang melalui diri Cu, harga sahur. Dan siapa-siapa yang sokong Cu, yang suka Cu tu.
1: Ya. Yeah.
2: Ya, kan?
1: Ya. Yeah.
2: Boleh request lagu, Eli?
1: Boleh. Cu nak dengar lagu apa, Cu?
2: Nak lagu
1: ram-ram-ram.
2: Ketentuan.
1: Okey. InsyaAllah Elida pun dah siapkan lagu ni untuk Cu.
2: Ya.
1: Okey. Cu, moga terhibur. Okey. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Elida. Siap di sini. Okey, baik. Malam ni kita hini hit sekitar ya. Selama 50 minit. Kita dapat mengumpulkan 70,000 yang tepi.
3: Anda pilih kami siap. Peluang untuk anda membuat pilihan lagu.
4: Pilih. Jangan tak pilih. Seleksi pendengar di Karatan.
1: Okey, pada komo yang nak bersama dengan Eli malam ni, nak minta Eli belanja lagu boleh. Lagu minta oleh Cuintan kita. Ramlah ram ketentuan di 05 5458 559.

0: Okey, malam ni Jerry dengar suara koma di mana berada ya. Ada kata hujan lebat ni Lee, selebat-lebatnya. Alhamdulillah ya. Dekat Ipoh ni dah berhenti hujannya dah ya. Terima kasih Marzuki dari Batu Kurau katanya. Hujan lebat ni Jerry. Kerja untuk minta lagu apa ni? Lagu zombie. Oh, lagu putih zombie. Okey, 0555485859. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Kak Zainab kita ni? Hello Kak Zainab.
1: Ya.
0: Apa khabar Kak Zainab malam ni? Kak Zainab. Oh, dah hilang. Kita jawab ya je.
1: Ya. Dengar
0: Kak Zainab. Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Kak Zainab, besok lagi mana Zainab?
1: Mungkin ke pasar minggu je, cari makanan.
0: Oh, cari makanan. Pasar minggu dekat mana tu?
1: Dekat Kebun Jaya.
0: Oh, di Kebun Jaya. Apa special kat sana tu kalau pasar minggu dia?
1: Macam-macam makanan ada. Makanan untuk hari raya ada hari-hari. Lemang, ketupat, dodol, semua ada.
0: Oh, iya ke? Ya Allah, teringin pula nak lemang.
1: Tak payah tunggu raya.
0: Oh, ya. Tetap minggu ada ya Kak Zainab?
1: Ada.
0: Oh, begitu. Okey. Baik, malam ni Kak Zainab minta lagu apa tu?
1: Nak minta lagu Sendiri Kesepian boleh?
0: Oh, siapa nyanyi
1: Zamri
0: lagu? Zamri Sendiri Kesepian. Minat lagu tu ya?
1: Minat, maklumlah sekarang yeah. ni walaupun ada orang di sekeliling, kita tetap rasa sepi. Nak tuju kan, boleh
0: silakan.
1: Kepada semua saudara mara, kawan-kawan yang berada di Kampung Makmur Sungai Siput Utara. Saya berasal dari Kampung Makmur, duduk kat Taiping.
0: Ya.
1: Dan seluruh Malaysia.
0: Ya.
1: Semoga semuanya di dalam rahmat Allah. Dan kepada yang tersayang, Sarah, Atia, Ulfa, Shakira. Itu orang yang meneman saya tidur sekarang ni.
0: Oh, iya ke? Kak Zainab, nyanyilah sikit lagu tu, boleh?
1: Oh, tak ingat lah.
0: Tak ingat? Okey, tak apa ya. Okey, selamat malam Kak Zainab.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Baik lagunya. Ini lagu tahun 80-an yang Sendiri Kesepian. Mana-mana pun boleh masak je lah ya. Jangan rosak sendiri, teman-teman lah kita. Teman-teman bersama Eli hingga jam 12 tengah malam. Setiap hari Sabtu dan segmen Atas Koma.

Cik yang dari Simpang Taiping, Zaman Bidat Cinta Anak Kampung. Okey. Kalau kamu nak minta asing dengan Ngeri di Konti, silakan di 05-5458-559. Saya dengar suara kamu lah di mana saja kan. Ada yang malu jangan segan tu. Alah segan lah nak cakap dengan Jelly tu, segan apa kan. Sembang-sembang nak, di mana tahu kan hari ni hari istimewa untuk kamu. Kalau tak nak cakap tak apa, boleh hantar dekat WhatsApp Konti kita di 010-200-7055.

10.45 minit malam. Terima kasih banyak. Siapa namanya ni? Assalamualaikum Kak Eli. Nadira dari Cepoh nak ucapan selamat malam Minggu katanya. Ronda-ronda tanpa tujuan bersama suami Cik Azhar dan juga anak-anak Ulwan, Amir juga Azim. Orang kereta kan ni? Tak koma aja. Okey, Nur Nabirah. Agak bernabirah dari Cepoh dia. Dia baru si lagunya Mewah.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda disuruh menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik. Angkat mereka yang baik. Jangan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikenalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan pelibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum, Dungun ni adalah satu kawasan yang strategik. Dia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenai bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan wifi line semua. So saya ucap terima kasih.
0: Nur Khalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti minyak Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyerang skuad hoki lelaki negara Faizal Saari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada aksi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Dan disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda disuruh kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: مدنی.
1: Dengarkan segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam di Perak FM le, untuk koma je.
2: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma.

0: Astagfirullahaladzim. Untuk orang Perak, untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua. Baik, dan sahabat dengan tugasan Eli Fazlan Nafi untuk malam ini melalui koma segmen atau koma ya. Dan semoga semua terhibur lah sepanjang saya bersiaran malam ni. Terima kasih banyak kerana sudi bersama saya. Dan selamat istirahat semua di hujung minggu sebegini. Jaga kesihatan semua ya. Dan insyaAllah saya kembali bersiaran pada

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bang, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dia kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Pam-pam-pam. Libat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daro, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi, Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya, tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100 ribu lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlombaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordian dan Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng wakaf kampung Kang Kangkar Cha'ah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya, Atan, Ajis, Bai, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Elbiana Roseliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Cha'ah, terus cemerlang dan senang lah fam. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamak Aloha, Julia Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang panjang nak call buah hati, kata dia. Cik Zamani, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zai Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Bunuh Hantu.

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes

Miles B di sini dengan Hairan bin Ajaib. 1.4 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkanlah jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang beramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, ya, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ini sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat Live Tito, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex Abang Lori, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia Izora, Alan Burger Geni, Drive Penang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan Sabria Awang, Virginia Vanessa, Ida 78, Fairuz Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada... kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajar 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei. Ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur Ati Azriati, Siti Tanjung Perak, Junaida Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmida Junaid ataupun Waknah daripada Yani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang. Waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi. Selamat pagi Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Lagi hari ni, hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai. Potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti. Sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah. Banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ya, ini dia Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensyah, Wife Zam, Merpati Buti Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Nora Kaliza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaida Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang hadir, Abang Manis. Selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang berniaga warung, kedai makan, ada yang tengah menjamu selera. Oh, sedap makan tom yam, ikan siakap tiga rasa saya nampak. Ui, kailan ikan masin, telur dadah, sup campur. Ui, selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. ET 90 Ajib 8189 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okey, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meneteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

Persembahan Gemilang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida, kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova Din Taiping, Asmadi Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 E, Ismela, Nuras, Mozat, Yasir, Yaakob, Matuk, Syirah GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang. Layan terus eh. Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Persembahan daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemur Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina, Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, Wang Spawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je, 9 Oktober, insyaAllah Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita dilihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti, luncur.

Puan, Abang, Kakak. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Gemuruh Hantu, berteman dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya, dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil, teringatkan kenangan lama, kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja nak bangun, nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Peniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah. Percayalah, semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini, sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di parlimen, sebab dekat parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979, selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins, Modi Saad Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk pam-pam-pam. Okey, jom kita sambung lagi menangis, menangis tepi bujur katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rushdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Jutaan Wanzul, lirik oleh Adinda Amirul, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di National FM nanti dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar National FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mula Rahim hadir dari Cemo Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah, teringatkan kawan-kawan. Sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah, kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Aspeknya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: Sama FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allah Yerham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual lah. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang baik duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng buruhan tu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikila juga turut hadir. Tengah memancing di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Izzy, Mariana, Hazliza Baha, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Arah 77, Ramlah Mukti, Punama Merindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi lightnya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tahu. Lut Asfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Memiana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi menangis tepi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Pening ada tengah kerja, sama bekerja. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya kan? Yang kekal adalah kenangan. Terima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu kan. Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan, tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh jangan hujan di dalam hati ya. Biarlah apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan kan. Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun kita pun tak tahu tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni. Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan skamer ni dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatun, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zuliana Su, Ma'el, Ejen White, Gruta Horse, ada Kak Dah, Fatima, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Kata Niza Ladies, driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages kan, sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Kita. Teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauziah Ratif dengan Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik kan. Jadi kita minta lah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk. Jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang kepada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita, akan terus menguji diri kita sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara Tanah Air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Johor Bahru Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, cerminan buat negara berkat bahagian yang keempat, yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua. Dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock bang. Ya betul. Tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis lirik, pencipta lagu terdahulu kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Roy Ma'ruf dengan Usang. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Mari kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Saya Muhammad. Apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana dalam rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah? Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai ketayap, tuan-tuan pakai jubah muslimat, pakai kain pelekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ni, kali ni saya tak mau apa-apa ayah. Cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan, isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan sembahyang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah sorang-sorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duduk menjadi tarikan semua keluarga kita duduk berimpun depan tu, yang mereka duduk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita. Nak harap anak kita pergi semayang berjemaah, sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pi, belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pi, dia akan ikut. Saya dah kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas sembahyang, dia tak pernah tinggal, dia akan lepas sembahyang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, sembahyang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni. Kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata, saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok. Saya tanya dia, macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia? Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh, dia akan buka sendiri Quran baca. Senang kita tengok kan. Waktu tu ni ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri, tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, Ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni. Tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa. Dia kata, saya tahu tak? Nombor satu sekali, nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV ke rumah. Kita kata, jam. Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Option yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan takat ada handphone, bayar bil pula internet dia. Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu, kita tu ada kartun channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih, nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran kah? Agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk contoh. Kita pun tak. Lepas tu harap nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk ke rumah tuan-tuan, apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu? Beda? Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad. British. Bukan British, dia panggil apa? Ha, yang tu dah sebut tu, saya pun tak dengar apa dia. Ha, yang tu lah. Ha, ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke? Apa konsep ke? Ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh. Ha? Tuan-tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan? Ha, tu macam tu. Niat iktikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu, niat iktikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah. Aku tak niat lagi kita baca. Betul tak? Bila kita baca sekali, kita tengok a glimpse tu, apa yang detiklah hati kita? Allah, Muhammad. Umar kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba bubuh satu ayat yang simple-simple, yang bila orang masuk dia terus baca. Lintas dalam hati dia aja. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dahsyat-dahsyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, "Ui, cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni?" Saya pun tak tahu. Dia yang buh pun dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca. Supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita itu, apa yang ada dalam rumah kita, semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama, kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama, pergi masjid sama-sama. Ha ni, mai kuliah bukan takat mai kuliah, suami isteri bawa anak sekali. Yelah, bagi dia biasa dengan masjid, yang bawa anak-anak, bagus dia apa? Biar terbiasa dia dengan masjid. Ni kita je duduk main, anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Itu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ni mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu-dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara. Tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk. Betul tuan-tuan? Kita lalu ciri-ciri dulu. Lalu tunduk depan. Bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk. Betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab Masya Allah. Anak kita lah ni atas kepala orang langkah. Tak ada adab. Pasal apa? Pasal suasana kehidupan kita dah tak sama dah. Yang ketiganya tuan-tuan, berlemah lembut dalam bergaul, pergaulan. Suami isteri lemah lembut dalam pergaulan, dengan anak-anak lemah lembut dalam pergaulan. Bukan lemah lembut tu sampai kita ini tak ada stand, tak ada keputusan. Dah. Tapi nak buat apa-apa keputusan, timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Salih Asim Muhammad pakaian kepada mereka, dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita, juga kepada anak-anak. Allahumma Salih Asim Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri Salih Asim Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri, segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri, harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi sallallahu alaihi Muhammad, yang berikut yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruh ma'ruf. Lagi sallallahu alaihi Muhammad, tang ni yang ketujuh ni antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Jazz Kevin Ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain. Lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Bersama siapa? Bersama dengan Diana Wine. Dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama dengan anda, okey? Jadi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Tapi kalau nak dengarkan RTM Negeri juga pukul 6 pagi nanti, sebab rakan-rakan saya akan mengambil alih siaran. Saya kembalikan siaran yang saya pinjam untuk 6 jam kepada rakan-rakan saya. Ini bermakna anda boleh dengarkan RTM di seluruh negara. Radio RTM walau di mana jua kena dengarkan untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Saya nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama pulang ke rumah. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah. Asalkan niat kita murni, suci, carilah rezeki yang halal. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruhan tu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial. Nasional FM juga lupa follow like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Itu waktu penting kita di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita, dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: untuk koma je.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi koma. Terima kasih kerana terus menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 di hati koma. Dan bertemankan saya Rick menemani koma dalam ruangan Gegar Pagi hingga jam 10 pagi untuk edisi hari ini Ahad 4 Oktober 2026. Dan juga sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Musliman, ingin juga saya kongsikan yang mana sebentar tadi pada jam 5.56 minit pagi telah pun berkumandang laungan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan juga waktu syuruk adalah pada jam 7.01 minit pagi sebentar saja nanti. Selamat menunaikan solat fardu kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat.
2: Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong, selagi nyawa masih dikandung badan.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita. Allah yang kita sembah, ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu, kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Koma ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan, kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi, dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik.
3: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum Koma, amboi bersih-siri. Salam.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Wayan kunyit atau Musang King terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.
2: Anda sudah mendengarkan.
3: Dengarkan Merah FM, pagi kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Merah FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Merah FM, GEGO pagi Merah FM untuk koma aja.
4: Yuk, tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi koma. Udah pun 6.44 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, selamat hujung minggu kepada koma semua yang mungkin bercuti. Rata-rata ramai yang bercuti kan. Dan tak dilupakan kepada yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga dimudahkan segala urusan kita, amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita. Demi keluarga yang tercinta kan. InsyaAllah, amin. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan pada awal pagi ini. Antaranya ada Mus Otai, ucapannya kepada adikku yang comel serta suami Aiman serta rakan setugas staf Maragri, kawan-kawan Syafiq sekeluarga yang kini kabarnya dalam perjalanan dari Johor nak balik ke Greek tu. Semoga selamat dalam pemanduan, selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan tak dilupakan guru-guru Kak Haiza dan suaminya, pekerja kebersihan adikku Dira, kawasan serta DS, selamat hari Ahad kabarnya. Terima kasih most all time mendengarkan Perak FM dari Greek sana. Kalau kamu berada di Greek, boleh layan kami melalui frekuensinya 96.1 MHz. Dan juga ada doa yang dititipkan, dengan doa semoga diampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Terima kasih saudara Zaifuzil. Dan juga yang menghantarkan gambar Oimo sarapan ni kamu terbaik, MZ Tanjung Tualang hadir pagi Ahad ini. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dengan sarapannya ada kotia goreng, ada nasi goreng pun ada, ikan goreng pun dah ada. Komen. Yang sedang berjamu selera, selamat bersarapan pagi. Nak kongsikan antara aktiviti ataupun ucapan hujung minggu koma, boleh kongsikan bersama dengan saya Rik di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Terus kekal dekat layan radio nombor 1 orang Perak.

0: dua hari tu.
1: Ibu nak beri informasi tentunya untuk Koma aja. Selamat pagi Koma. Kalau Koma nak dengarkan Perak FM di luar negeri Perak macam mana? Selalu ada yang ramai yang tertanya macam mana nak dengarkan Perak FM. Muat turun aja aplikasi RTM Click di Play Store, di Huawei App Gallery dan macam-macam lagi Koma. Secara percuma aja ke telefon pintar Koma, okey. Dan juga teman nak kongsikan ucapan di jam yang pertama ini, antaranya ada Yong Dayang Mikela yang berada di Langkap Perak. Kak Bonnya ucapan buat suami tersayang Baragas Bote. Jangan laju benar Kak Bonnya. On the way balik rumah dari Selangor ke Langkap. Semoga selamat dalam perjalanannya Yop. Dan juga buat Alung, jaga diri baik-baik dan buat yang terbaik dalam PLKN. Steady Lalong. Alung kot. Juga yang mantapkan ucapan ada Taufik Apek Ujung Rintis dengan ucapan selamat pagi. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, penduduk kampung Hujung Rintis, Kak Ita Chot, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk Usna, Sungai Renggam, dan juga kepada Koma semua yang bertugas pada hari ini. Yom Marhama juga hadir pada pagi ini. Terima kasih buat Koma semua. Terus kekal lekat layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Kejap lagi teman nak kongsikan antara tinjauan cuaca bagi negeri.

0: menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabar, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan charge. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
5: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crenia. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baru pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Terima kasih korang kerana teruskan layan radio nombor 1 orang Perak, tentunya Perak FM. Bertemankan saya Rick di sini menemani korang untuk edisi Gegar Pagi hari ini Ahad 4 Oktober 2026 bersama dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan di jam yang kedua ini terus saja saya nak bawakan Cuaca Ekstra. Dan ini dah bersedia di talian ketika ini. Kita bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batu Was Pulau Pinang. Silakan tuan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Saharudin dari Pejabat Meteorologi Batu Was akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 4 Oktober 2026. Untuk makluman semua, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan Perak berkuat kasar sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 35 meter dan berbahaya kepada buah-buah kecil. Khususnya untuk cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca dinamakan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat jangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.mvt.gov.my, aplikasi Met Cuaca dan kami serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cuaca
2: Ekstra. I to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: aje.
1: Yang tentunya untuk koma aje 7.25 minit pagi yang sedang bersarapan pagi. Selamat menjamu selera saya ucapkan kepada koma. Dan sekarang ini saya nak bawakan pendengaran anda
0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berpersekutuan tinggi cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya pegawai bomba Muhammad Amirul Ikmal bin Muhammad Sabudin selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 4 Oktober 2026 adalah sebanyak 27 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 7 kes. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 7 kes yang terdiri daripada khidmat as pintu berkunci di alamat Baker Cottage, Slim River dan dihadiri oleh Balai Bomba dan Penyelamat Slim River, di mana kejadian melibatkan seorang mangsa wanita berumur 24 tahun telah pingsan dan terkunci di dalam pintu tersebut. Dan anggota melakukan kerja-kerja membuka pintu tandas menggunakan peralatan khas seperti kerobak sehingga berjaya dibuka. Apabila pintu tandas berjaya dibuka, didapati terdapat seorang mangsa wanita dewasa Melayu berumur 24 tahun telah terbaring di lantai dalam keadaan separuh sedar. Mangsa telah dibawa keluar dari dalam tandas dan seterusnya diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Bagi kes-kes lain yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau sebarang kecemasan. Sekian laporan dari saya, Pegawai Bomba Muhammad Amirul Ikmal bin Muhammad Sabudin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Terima kasih.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Terus dapatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.

0: sini kejalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak.
0: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Budak bertuah, sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu. Ha, kan.

Terima kasih kepada kerana teruskan layan radio nombor 1 Orang Perak bertemakan saya Rick di jam yang kedua. Kejap lagi teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar. Tapi sebelum itu nak kongsikan juga ucapan hujung minggu. Antaranya ada Tuan Haji Syahrudin dari Taman Kelidan Jaya mendoakan agar mudah-mudahan dengan berkat doa dari kalian dan juga izin Allah diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji. Dan juga ucapan dari Hafiz Abdullah. Selamat pagi. Minggu lepas katanya pertama kali video TikTok Perak FM ke TikTok saya, dan kemarin TikTok Pakcik Wahid masuk melawat sejarah Bukit Kepong. Steady lah. Terima kasih yang mengikuti kami di Medsos. Yang terbaru ada laman berita RTM Koma. Kalau Koma nak tahu perkembangan berita di sekitar negeri Perak, Koma harus follow berita RTM Perak. Dan juga antara ucapan yang hadir, ada Abang Fendi Jelapa mengucapkan selamat pagi dan selamat seram pagi kepada sahabat-sahabat Iskandar Shah Bash 7882 Koma. Sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat Kampung Bidara Parit dan sahabat-sahabat Perak FM, semoga dipermudahkan urusan kita pada hari ini. Terima kasih Abang Fendi. Dan juga yang hadir ada Syahrul dengan ucapan selamat pagi, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Perak FM. Juga berkongsi cuaca di Taiping pagi ni, alhamdulillah, terbaiklah Syahrul. Terima kasih. Juga ada Kak Azah Nibung Teber dengan ucapannya selamat malam. Selamat malam pula, maafkan saya Kak Azah. Katanya selamat salam berhari minggu, semoga semua sentiasa ceria-ceria selalu. Katanya Kak Azah ni macam biasa sibuk menguruhkan roja-roja rumah. Kejap lagi nak pergi masjid kaburnya, nak ke khusus haji. Semoga Allah pemudahkan urusan Kak Zahaya. Dan juga antara yang menghantarkan ucapan boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, ada Cu Anita dari Taman Sri Berjaya Ipoh juga dengan ucapan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar peminat Perak FM. Moga kita semua sihat dan dalam lindungan Allah. Itulah harapan kita semua ya. Dan juga Mantasho dari Bercam, salam hujung minggu buat grup MT in the house yo. Terutama buat Roshadah Kasim, Nur Ainco Muhammad, Aiman Hakimi, Lenggong Boy dan juga Maizunir Mustafa yang berada di Taman Meru 2B, semoga berada dalam lindungan Allah. Fauzi Nozi pun hadir pagi ini. Apa khabar orang Manjoy? Terima kasih mendengarkan Perak FM di mana-mana aja kamu berada. Jadi terus kekalkan layan radio nombor 1 Orang Perak, tak mandang yang lain kau mah.

0: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Je.
1: Terima kasih.
2: Senang kali ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Udah pun 7.50 minit pagi ketika ini. Ha, terima kasih koma yang terus kekal layan Perak FM. Selamat pagi di mana aja koma berada. Terima kasih berteman dengan saya Rik. Dan sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar. Untuk edisi hari ini, Ahad 4 Oktober 2026, antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma yang berlaku di Bacok, wanita warga emas ditemui meninggal dunia di belakang rumah, yang mana seorang wanita warga emas berusia 85 tahun ditemui meninggal dunia di belakang rumahnya di Kampung Pengkalan. Dan juga selain dari itu, World Future Championship 2026 himpunkan inovator muda global. Lebih 1,000 inovator muda, pendidik dan delegasi antarabangsa berhimpun sempena World Future Championship WFC 2026. Dan juga F1, perkhidmatan bas perantara lebih teratur, pengunjung mahu bas ditambah. Dan juga antara lain RMSDC, platform belia bina keberanian bersuara, fikiran kritis. Dan juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma. Antaranya, Somalia buka peluang pelaburan kepada Afrika dan dunia. Presiden Ghana gesa agar Afrika hasilkan industri ubat dan vaksin sendiri. Dan juga 5 terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza, yang mana 5 rakyat Palestin termasuk 4 wanita terbunuh dalam serangan udara Israel ke atas sebuah apartmen pada awal Sabtu lalu. Dan juga antara lain, jasad pemerintah terakhir Empire Bulgaria dikembalikan selepas 1,000 tahun. Jasad yang dipercayai milik Tsar Samuel, pemerintah terakhir Empire Bulgaria pertama, kembali ke negara berkenaan pada Sabtu selepas lebih 1,000 tahun. Dan juga berita sukan. Antara yang boleh teman kongsikan, Aichi Nogoya 2026, Speedy Tigers tewaskan 1-5 kepada India. Saya ulangi, Speedy Tigers tewas 1-5 kepada India. Tiket automatik LA28 terlepas. Dan juga PM kunjungi SIC, tinjau kawasan pit dan hadiri makan malam. Juga selain itu, cerita mengenai Formula One Gulf Air Bahrain, Verstappen dijangka perlumbaan lebih sukar. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma. Dapatkan akhbar tempatan di luar sana, dan jam 8 pagi nanti teman akan bacakan Warta Perak. Jadi terus kekal layan Perak FM.
1: Hashtag terus kekal Perak FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab

0: tiduran berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: terima saat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis pergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli dia berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Baru lima tahu tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah meniru masyarakat meningkatkan produktiviti. Mak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tanya burung, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan.

0: upaya bagi mengelakkan pembatalan royal berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
1: Ya, ini Mika lah.
0: Ya, ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan menggelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada N.
0: Oh, sebab dia ada N. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tempoyak ada N. Tempoyak ada N. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Os. Salam bahagia kepada...

0: Claire Loretta, d'Arrêt TV, Radio.
1: Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nasrid Nesyarah dalam Warta Perak 8 pagi. Rang undang-undang warga emas bakal dikemukakan kepada kabinet bagi memperkukuh perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata RUU itu memberi tumpuan antaranya kepada perlindungan fizikal dan mental selain memastikan warga emas mendapat penjagaan sewajarnya. Katanya langkah itu juga sebagai persediaan kerajaan menghadapi perubahan demografi negara apabila Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2036. Penggubalan RUU berkenaan turut bertujuan memperkukuh sistem sokongan, perlindungan dan penjagaan warga emas supaya kekal relevan dengan keperluan semasa serta cabaran masa depan. Festival Idea dan Kesejahteraan Negeri Perak menjadi platform kepada masyarakat untuk berfikir, berdialog dan berkongsi pandangan berkaitan isu komuniti serta kesejahteraan rakyat. Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanisen berkata, program itu selaras dengan aspirasi pembangunan sosial di bawah Pelan Perak Sejahtera 2030. Menurutnya, kesejahteraan bukan sahaja bergantung kepada pembangunan fizikal dan ekonomi, malah turut dipengaruhi sikap saling menghormati serta rasa kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Festival Julung Kali dianjurkan itu mengangkat tiga asas utama iaitu idea, perpaduan dan kesejahteraan. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak mengesahkan menerima beberapa aduan berhubung kehadiran dan gangguan beruang matahari di kawasan penempatan penduduk di Greg. Pengarahnya Dr. Fazil Abdul Patah berkata aduan pertama diterima pada 9 September lalu di Taman Reflesia, diikuti beberapa kejadian di Kampung Air Panas pada 12 dan 16 September serta Kampung Ulu Kenderung pada 18 dan 28 September. Menurutnya kehadiran haiwan liar itu menimbulkan kebimbangan penduduk, namun setakat ini tiada laporan kerosakan harta benda atau tanaman diterima. Perhilitan kini menjalankan pemantauan berterusan dan memasang perangkap khas bagi menangkap beruang berkenaan. Orang ramai diminta melaporkan sebarang pergerakan haiwan itu kepada perhilitan dan tidak mengambil tindakan sendiri. Sekian Warta Perak 8 pagi, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri menerusi laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercaya.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Setia bersama Komaya.